0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: How deep is your love?
1: Iya, udah lama banget ya nggak denger lagu ini ya.
0: How deep is your love?
1: Ding ding ding, tereng ding ding. Ini waktu di mana ya kita kantornya?
0: Kita di kayaknya di apa di sini ya?
1: Di Geraha Panel lah. Udah lama main lagunya.
0: Udah lama ya lagu.
1: Yes, how deep is your love? Ya. Nah, kita balik lagi untuk kasih tahu kamu info lalu lintas dari pantauan CCTV. Ada gak sih yang DM? Sombong banget ya mereka ya. Kayaknya mentang-mentang besok lebaran dan mau liburan gitu ya.
0: Jadi fokusnya udah kesana gitu.
1: Iya, jadinya gak mau. Aku gak mau lapor Min katanya.
0: Emang semalam-semalam gak ada yang lapor?
1: Ada, lumayan rame mereka.
0: Oh,
1: hari Senin ya kan. Nah ini hari Selasa terpantau lumayan sepi, aku udah 2-3 kali sekarang di alun-alun.
0: Oh, jogging ya?
1: Jogging, seru kali ya.
0: Mau jalan ya?
1: Yes, aku jalan.
0: Aku kemarin jalan hampir 1 jam, dapat sekitar 10.
1: 10 ribu step?
0: Bukan, 10. Stepnya sekitar 6 ribu atau 7 ribu?
1: Ya, 6 ribu. Aku juga goalsnya 6 ribu biasanya aku setting. Oh. Tapi bagusnya sih 10 ribu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kan bertahap.
0: Benar, yes. Gak bisa langsung gitu.
1: Iya, yeah. 6 ribu pun itu aku dari pagi, terus sorenya lagi aku lanjut gitu.
0: Kemarin aku dapat 7 ribu ternyata.
1: Mantap, 7 ribu. Goalsnya itu harus dipenuhi setiap hari.
0: Dan kau tahu, aku lihat dari seminggu sebelumnya itu, seharinya kau berapa?
1: 200, 600,
0: 300.
1: Sama dong rata-rata kita.
0: Wah.
1: Ya kan, kita tuh mageran anaknya gitu.
0: Ya jadi untungnya kemarin tuh kayak termotivasi gitu ya. Kayak aku kan kemarin tuh,
1: aku pun heran, ngapain dia tiba-tiba.
0: Karena gak pernah kan aku minggu tuh kosong.
1: Gak pernah ya.
0: Jadi selalu kayak acara gitu kan. Jadi kayak

0: mumpung kosong nih, pagi banget lagi aku.
1: Makanya aku bilang kan, hah, tumben banget dia posting di alun-alun, aku juga mau OTW waktu itu. Aku cuman melihat mobilmu saja. Kau parkir ke sini kan?
0: Betul. Iya.
1: Kita terpantau lagi di CCTV. Ini tapi masih ada yang apa ya, olahraga ya?
0: Ada, karena
1: Kita terpantau lagi di CCTV. Ini tapi masih ada yang apa ya, olahraga ya?
0: Ada, karena aku tuh kemarin tuh sebenarnya pengen banget olahraga sih, Gi. Di hari Senin semalam.
1: Yes.
0: Cuman mikir kayak ih bakal malu enggak ya orang pergi kerja, aku jalan
1: ya
0: gitu.
1: Ya enggak lah, orang ada juga yang libur di weekday.
0: Ada juga ya orang olahraga ya, justru
1: iyalah,
0: ya.
1: Iya lah orang.
0: Karena kalau weekend padat banget gitu.
1: Betul, kan di Batam ini working hours-nya itu tidak bisa ditebak ya.
0: Betul.
1: Ada yang orangnya kerjanya malam, ada yang orang kerjanya di weekend malah.
0: Iya.
1: Ada weekday-nya libur gitu ya.
0: Betul.
1: Kayak jadi, kita aja kadang libur kan weekday.
0: Betul, jadi kita random juga kan jadwalnya. Sama kayak orang-orang itu mungkin shift-nya juga beda.
1: Betul.
0: Kita lanjut lagi coba lihat di mana ini, di BI, Simpang BI tahun Pro 2.
1: Simpang Indonesia, terpantau agak sepi ya hari ini.
0: Pagi hari ini sepi ya, apa? Padahal ini udah jam tujuan ya, harusnya tuh udah mulai hektik dan rame.
1: Apa
0: gitu.
1: Orang-orang cuti dari hari Selasa?
0: Wow, best juga ya. Tapi kayaknya
1: Selasa kemarin, Jumat gitulah cuti gitu.
0: Woi, di bulan Mei ini kan kemarin banyak banget.
1: Banyak banget sih
0: long weekend.
1: Nanti abis ini ada lagi enggak ya long weekend?
0: Nanti kita cek lagi ya.
1: Tanggal 1 libur enggak sih Juni? Enggak ya?
0: Hari ini ya. Hari apa ya? Pancasila
1: iya,
0: atau hari
1: kan
0: apa?
1: Kita mau upacara.
0: Oh.
1: Upacara libur enggak? Enggak ya, enggak tanggal merah ya.
0: Kayaknya enggak deh.
1: Yes. Nah, ini di Lovena Inn.
0: Terlihat juga di Bunda Ramadhani tahun Pro 2 lumayan rame nih ya orang-orang.
1: Lumayan rame sih udah ya.
0: Sudah mulai pada bergerak di jalan, mau menuju ke kantor barangkali ya.
1: Yes.
0: Anak sekolah sekarang pada libur atau gimana sih? Atau
1: ada yang sebagian libur karena ada yang ujian.
0: Nah iya, ponakanku tuh lagi ujian.
1: Betul sekali. Nah ini di Simpang Kasablanka, dua-duanya padat ya, dari arah Batang Center menuju Tiban maupun Tiban menuju Batang Center.
0: Betul.
1: Padat merayap
0: dan juga terik banget di saat tahun Pro 2.
1: Orang-orang pada kemana itu kok, ke apa ya?
0: Kemana?
1: Ramai juga ya ke Sungai Lah di sana.
0: Ke arah Tiban maksudnya.
1: Yes, ke arah
0: ya,
1: Tiban.
0: Kan ini kayaknya rata-rata orang pada pergi kerja juga yang daerah-daerah sana.
1: Iya, maksudnya udah rame ya sekarang.
0: Udah, benar gak sih?
1: Sepi.
0: Coba deh kamu yang ke Tiban hari ini ngapain
1: iya,
0: gitu ya
1: kan?
0: Apa karena mau lewat ke Batu Aji, lewat sana?
1: Boleh berkabar ya. Ini di Simpang Kasablanka setak.
0: Setak
1: lampu merah
0: ya.
1: Setak lampu merah aja. Kita cek lagi di SP Batu Aji, rame lancar.
0: Ini kayak agak sedikit mendung ya.
1: Iya sih
0: ya kan?
1: Iya kan katanya tadi mau ada hujan ring ya. Tapi kita nggak tahu nih hujannya kapan. Biasanya hujannya itu hujan lokal aja.
0: Betul. Cuman di sana tuh kayak dari CCTV nggak tahu deh.
1: Tapi feeling aku sih nanti siang bakal petir-petir lagi.
0: Aduh, aku pengen banget hujan hari ini.
1: Iya kan. Kok nggak ada jadwal ya?
0: Gak ada. Maksudku habis ini kan aku pengen tidur gitu.
1: Yes ya. Ini di Simpang Kuda.
0: Simpang Kuda juga terlihat cukup lengang ya dengan jalur yang begitu banyak.
1: Yes. Jadi nggak terlalu padat ya hari ini.
0: Nah yang jalanan di atas ini Gi yang sempat beberapa waktu viral karena
1: rusak sebentar saja sih.
0: Nah kemarin itu rusak kan sempat viral, terus kemarin aku lewat sana ditutup. Kayak ada tanda.
1: Aman-aman aja.
0: Kapan kau lewat?
1: Baru kemarin 2 hari lalu.
0: Iya, aku kan pergi Sabtu malam Minggu.
1: Iya.
0: Yang di atas ini loh.
1: Di atas.
0: Di atasnya.
1: Oh, aku kira di terowongannya.
0: Oh, terowongan mah ini.
1: Aman.
0: Kan ya, kemarin cuma pengecetan
1: aku
0: aja.
1: Aku kira viralnya itu yang di terowongan.
0: Bukan,
1: situ.
0: Di atas ini tuh jalan bergelombang gitu loh.
1: Oh, I see. Kayak agak sedikit apa namanya? Ambruk gitu ya. Apa namanya kalau ke dalam gitu?
0: Apa ya namanya?
1: Ya itulah
0: nyungsep.
1: Nyungsep lagi.
0: Orang kali nyungsep.
1: Apa itu namanya? Ah, itulah pokoknya.
0: Ya pokoknya kayak gitulah jalannya agak cekung gitu dong.
1: Iya,
0: ya.
1: Gitu.
0: Jadi kemarin
1: belum dibenerin.
0: Kemarin tuh aku lihat ada tanda ditutup gitu, mungkin kayak under construction gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul, under construction. Jadi masih aman-aman aja tapi macet enggak?
0: Karena kemarin tuh sempat banyak banget kecelakaan di sana, Gi.
1: Aku jarang banget lagi lewat atas itu.
0: Oh, aku kemarin lewat sana karena
1: jarang.
0: Mau pergi ke Ibis kan, kemarin ada acara.
1: Jarang banget aku ke area situ.
0: Oh, oke. Okay.
1: Di mana lagi nih di Temenggung ya?
0: Temenggung terlihat ramai lancar apalagi menuju K Square, lumayan ramai tahun Pro 2 ya. Dan juga lumayan panas di sana.
1: Lumayan. Ada yang baru nggak sih di K Square?
0: Maksudnya tuh standnya gitu ya?
1: Yes.
0: Aduh nggak tahu
1: lagi. Aku
0: udah
1: lama nggak ke situ.
0: Kapan ya aku terakhirnya ke sana?
1: Aku kayaknya 2 minggu lalu deh.
0: Oh, aku nggak tahu.
1: Lama banget.
0: Iya, pokoknya hari ini.
1: Di Begamol ada yang baru nggak? Aku udah lama juga nggak ke.

0: Aku juga udah lama, aku jarang nge-mall loh.
1: Iya kan.
0: Kayak kalau misalkan aku pergi ke mall tuh karena memang kayak I need to buy something.
1: Iya.
0: Baru aku pergi nge-mall. Kalau enggak,
1: yang penting-penting aja lah ya.
0: Kalau makan aku prefer buat ke resto card, atau gitu ya. Kafe atau kayak gitu tempat makan.
1: Iya, aku udah lama juga nggak makan ke food court di Bond Center.
0: Food court di Bond Center aku juga udah lama.
1: Udah lama ya.
0: Aku pengen makan apa ya di sana? Amir kali ya, Prata.
1: Aku pengen ini, Ridho sambal hijau.
0: Ridho sambal hijau. Ih, enggak tahu stand yang mana.
1: Di sebelah
0: kiri. Dia yang sebelah sini ya? Sama aku suka di situ pisang goreng walaupun agak sedikit pricey ya.
1: Pisang goreng.
0: Pisang goreng kipas.
1: Ada ya.
0: Ada, pas banget di sini ini.
1: Terus juga aku suka empe-empe oren.
0: Ah.
1: Pernah enggak?
0: Enggak.
1: Enak itu.
0: Tapi aku tahu. Terus juga di situ ada Podomoro. Itu zaman-zaman dari kita.
1: Iya, pedes banget enggak kuat.
0: Zaman-zaman kita masih kuliah ya waktu itu ya.
1: Iya, itu kan lagi hitsnya kan kuliah.
0: Hitsnya, betul.
1: Pokoknya balik kuliah aku pasti ke Podomoro.
0: Benar. Tapi
1: aku cheat makannya pakai kecap.
0: Iya, banyak sih orang kayak gitu pakai kecap. Jadi kayak untuk balancing.
1: Iya.
0: Yes, pedasnya tuh dengan
1: balancing the spiciness.
0: Dengan kecap.
1: Kecap. Terus aku juga suka ini. Banyak lah di
0: durian tempat. Di situ kan ada.
1: Nggak suka aku durian.
0: Oh ya, you don't eat durian.
1: I don't eat durian. Ini apa di tiban McDermott sate Cak Umar.
0: Ah, Cak Umar selalu rame.
1: Endol.
0: Every night.
1: Anda bisa makan di tempat sekarang.
0: Iya.
1: Iya,
0: udah rame banget, Gi.
1: Di resto atas itu tutup dia.
0: Iya.
1: Jadi bisanya bungkus.
0: Oh, I see.
1: Apalagi yang aku suka di tiban banyak. Ada burger May Burger.
0: May Burger.
1: Iya.
0: Ramly Burger?
1: Hah, May Burger lah itu.
0: Oh iya.
1: Yes.
0: Bukan Ramly.
1: Iya, orang bilangnya Ramly Burger, memang Burger Ramly.
0: Oh.
1: Tapi dia ada namanya.
0: Oh, ada namanya.
1: Ada banyak Burger Ramly di Batam ini.
0: Ada
1: banyak.
0: Kayak aku enggak notice. Aku pakai ya udah Ramly aja
1: banyak
0: gitu.
1: Banyak yang pakai brand Ramly.
0: Oh, I see. Tapi ada nama lagi gitu
1: ada
0: ya.
1: Ada nama warungnya.
0: Ah.
1: Begitu.
0: Oke, deh tahun berdua itu informasi pagi. Ada yang nge-DM.
1: Apa katanya?
0: Dari Nuriana Saragi. Dia DM pagi hari ini, pagi Min, Batu Aji, cuaca hari ini cerah begitu juga di jalan lancar. Dan jam segini udah sampai di Muka Kuning, Batu Aji aman.
1: Mantul, alhamdulillah ya.
0: Thank you ya.
1: Biasanya
0: Nuriana
1: kalau dari Batu
0: Saragi.
1: Aji macet kak, gitu ya.
0: Benar, alhamdulillah udah rame lancar ya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Apa mungkin udah banyak yang cuti duluan kali ya?
0: Pada pergi-pergi ya?
1: Enggak, biasanya Hamin Lebaran ambil cuti gitu.
0: Oh bisa
1: ya,
0: jadi. Ya
1: cutinya Selasa sama Rabu.
0: Aku aja,
1: Selasa sama Jumat.
0: Aku aja mikir kayak hari Lebaran itu minggu depan.
1: Mana ada
0: besok. Jadi pas kemarin aku ke Bali kayak kan Lebaran minggu depan, hah? Besok.
1: Iya, kalau Mei ini terasa cepat ya.
0: Lumayan cepat sih.
1: Iya kan, tiba-tiba udah tanggal 26 aja.
0: Nah, itu dia.
1: Rasanya kemarin baru tanggal 2 deh.
0: Betul, tapi alhamdulillah mendekati hari gajian untuk di kita yang gajinya itu di awal bulan ya.
1: Iya lagi,
0: sangat
1: tapi
0: menantikan.
1: Mendekati makin kesini seminggu akhir ini kayak
0: semakin
1: lama pula.
0: Serat gitu ya.
1: kayak lama pula jalannya.
0: Banyak banget yang perlu dibeli gitu.
1: Iya lagi, banyak pengeluaran.
0: Oke, tahun berdua. Sambil kita nungguin juga informasi dari kamu, habis ini kita bakal bahas apa ya?
1: Iya, tetap di Pro 2 Batam. Nanti kita bakal spill di IG story.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: musik paling hits cuma di sini.
1: Saatnya wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang.

Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%. D3 Keperawatan dan Kebidanan. S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse. S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan. S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: You are listening

0: Dewa sungguh berjanjilah.
1: Ini first crush aku.
0: Oh really?
1: Pasha, Pasha lebih tepatnya.
0: Pasha.
1: Lo suka siapa kalau di Ungu?
0: Suka Onci.
1: Onci awet muda loh.
0: Awet sekarang. Muda, dia
1: sampai
0: gayanya best.
1: Sampai sekarang masih keren banget abang-abang itu.
0: Benar.
1: Om-om ya.
0: Istrinya kan model artis juga kan?
1: Oh iya. Istrinya Pasha juga cakep banget.
0: Yang mana dulu? First
1: yang
0: or
1: kedua.
0: The second one?
1: Yang kedua.
0: Adelia Pasha.
1: Iya. Keren banget, mereka kan awet muda tuh. Ha-ha. Terus anak-anaknya udah pada gede tuh semuanya.
0: Iya.
1: Kayak such a cute family ya guys.
0: Betul.
1: Lucu banget aku liatnya.
0: Yap, dan ini kalau ngomongin soal macet ya Gi.
1: Iya yeah.
0: Ternyata Riandra juga bilang pagi hari ini sarapan dengan kemacetan
1: ya
0: di K-Square katanya ya.
1: Iya macet di situ ya.
0: Macet lampu merah biasa.
1: Oh iya iya. Jangan lupa sarapan yang benar. Jangan sarapan macet dong.
0: Iya.
1: Seperti kita nih sarapan kita.
0: Kita pagi hari ini disponsori lagi sarapannya.
1: Ya Allah kaget banget tiba-tiba bapak sarapan. Kak ini kak dari Bu Cynthia lagi katanya kita. Hah, Bu Cynthia memang CEO sih aku bilang.
0: Best ya.
1: Dari kemarin Bu Cynthia.
0: Tapi kata dia tahu.
1: Apa?
0: Kita kan belum gajian.
1: Dari tadi kita ngomongin lama banget gajian
0: iya.
1: Gitu ya.
0: Jadi mendekati hari akhir ya tadi kita seret beneran dikasih pelicinnya ya.
1: Iya, kayak semangat kali kita ini sampai besok potong sapi pun masih kenyang
0: kita. Yeah, dibilang gitu terima kasih ya buat Kak Cynthia.
1: Terima kasih ya kak. Ini milendirnya memanggil-manggil sebentar lagi kami.
0: Iya, bakal kita habiskan dengan mudahnya.
1: Iya, karena lagi memang belum sarapan sih.
0: Betul, terima kasih katanya selamat lebaran Idul Adha.
1: Masya Allah, Happy Eid Mubarak. Mubarak?
0: Adha.
1: Happy Eid Adha. Eid Adha buat semuanya juga buat besok. Ini pasti rame lah rumahnya persiapan.
0: Siapa?
1: Orang-orang yang masak-masak besok.
0: Tapi kalau menurutku jarang sih Gi.
1: Orang masak lah lebaran Idul Adha.
0: Ih kok ini gak percaya.
1: Masak sih. Mama aku masak.
0: Masak tapi kayak masaknya tuh buat,
1: buat keluarga aja ya. Gitu loh. Seru banget. Tapi kau gak tau mama aku ya?
0: Tahu. Kok kira aku gak kenal sama kamu kemarin sore?
1: Iya makanya dia mau lebaran apapun ya sama semua.
0: Iya gak lebaran juga masaknya banyak.
1: Iya kan pasti di atas meja itu tumpet-tumpet tuh gak tau siapa yang makan.
0: Pokoknya masak aja dulu ya.
1: Soalnya abangku tiga gak ada di Batam loh.
0: Si Tuko, Teo, sama Bang Dewa.
1: Yes. Kan gak ada di Batam. Pasti cuman
0: Bang
1: ada ya
0: Bang
1: tiga keluarga lah.
0: Lo sama?
1: Tapi Bang Tuko sih Tukonya aja sih yang gak ada.
0: Oh iya Kak Dina sama
1: ada.
0: Ponakan-ponakan lo yang lain kan banyak.
1: Tapi
0: rame,
1: gak serame biasanya.
0: Iya.
1: Tapi kau tahu Kak Iyad itu gak bisa menakarkan belanjanya.
0: Benar kalau bisa.
1: Dan pasti akan tumpe-tumpe.
0: Karena dia tahu habis makan di sini suruh dia bungkus lagi.
1: Pastinya dong besok aku bawa Tupperware.
0: Wow. Oke, teman Pro 2, sambil kita juga nungguin Ki.
1: Besok kita juga dapat kiriman lagi dari Kak CEO.
0: Oh ya, tadi dia bilang dia mau kasih lontong ketupat ya?
1: Sama ini lontong sate.
0: Lontong sate ya?
1: Masya Allah. Cepat kali masaknya Kakak itu ya.
0: Beli enggak sih kata dia?
1: Oh, beli. Masih sih beli.
0: Lupa aku notifnya pas baca-baca tuh kayak
1: iya jadi
0: tengah.
1: Besok tuh kita benar-benar berlebaran juga di Pro 2 ini.
0: Sponsor
1: Kak CEO ada sate sama lontong ya.
0: Benar banget jadi
1: mantul.
0: Kita doakan semoga murah rezekinya.
1: Amin, lancar jaya usahanya.
0: Semoga nasi yang di rice cooker selalu hangat.
1: Itu terus kau. Semoga ATM-nya 3 digit terus.
0: Amin.
1: 3 digit berapa?
0: Ratusan
1: juta kan?
0: Miliar dong. Miliar.
1: 4 digit. Berapa
0: miliar.
1: Digit? Miliar.
0: Digit yang dimaksud itu kayak 3 angka ribu, 1 digit, juta, 2 digit.
1: Berapa digit itu ATM aku? Kalau ATM aku berapa digit berarti?
0: Mana lah aku tahu ATM kok.
1: Enggak ada sampai ratusan juta sih, ratusan ribu. Enggak ada digitnya itu.
0: Hitungannya berarti 0,0 digit ya.
1: Enggak ada digit berarti.
0: Iya. Terima kasih sekali lagi ya.
1: By the way, Tewak kita udah luncur kan?
0: Sudah kita release.
1: Sudah kita rilis.
0: Alright. Seputar what is that?
1: Idul Adha dan long weekend, apa persiapan kamu hari ini?
0: I see, benar banget tahun 2022 ya.
1: Kalau Dindin tadi beli
0: kenapa buku, sih tulisannya menutupi kepalaku?
1: Mana, tengok.
0: Di awal tuh kayak tuh menutupi. Wow. Pas banget di jidat gitu.
1: Ya lagi kegedean ya. Kalau Dindin tadi kan beli kue-kue kau ya.
0: Iya, risol.
1: Masa toples kau.
0: Oh, buat lebaran.
1: Yes.
0: Sebenarnya tuh kayak kan enggak pas aku ke DC Mall tuh kayak apa ya jualan kuenya, enggak ada kue lebaran.
1: Enggak ada lah memang.
0: Pasti kan kayak apa keripik-keripik. Yes. Ya itu aku yang beli kayak kacang-kacang, kayak terus kayak kuping gajah, masa toples.
1: Wih, beraya kau ya. Macam di Malaysia.
0: Mama kok suruh kayak gitu. Dia tuh sibuk banget dari kemarin.
1: Tapi di Malaysia kayak gitu.
0: Sampai dibilang kayak gini. Kalian kenapa kayak enggak
1: ada apa-apa.
0: Iya, ini. Betul. Terus nanti kayak orang datang, apa mau dikasih?
1: Enggak ada yang aku, datang perasaan.
0: Kalau ada keluarga datang, nih misal datang nih lagi libur gitu kan. Ya tinggal GoFood ya.
1: Iya lagi. Iya, aku sering
0: putusin. Kita pikirnya kayak gitu.
1: Kalau keluarga aku datang ya ke rumah tiba-tiba gitu, aku kayak kalau orang tua kita tuh sibuk kali
0: sibuk
1: kan.
0: Sibuk kali.
1: Ih, bikin apa?
0: Beli ini, belanja ini.
1: Ada cerita, aku pasti scroll sih.
0: Tinggal cari ya yang
1: cari.
0: Mudah.
1: Kamu apa?
0: Udah, ya, kan? Selesai.
1: Kamu mau makan berat atau ringan?
0: Ringan.
1: Ringan aja lah ya, udah aku pesankan risol.
0: Sambil ngobrol-ngobrol
1: atau
0: datang.
1: Atau dimsum-dimsum ya,
0: iya,
1: kan.
0: Iya, iya.
1: Udah, kalau mama kita emang gitu emang.
0: Beda ya.
1: Kadang ini taplak mejanya pun pusing dia cari kemana dapat meja, nanti gak seragam.
0: Iya harus itu. Seragam antara korden,
1: iya.
0: Apa sarungnya, sofa.
1: Jadi
0: terus
1: ketika aku berumah sendiri gitu kayak nggak ribet, nggak seribet mama. Gitu
0: mungkin
1: ya.
0: Kita pikirannya lebih.
1: Terus nanti dia inspeksi tuh di rumahku.
0: Apa kata dia?
1: Apa nih rumah kau nih, kok nggak ada ini, nggak ada itu?
0: Kok nggak ada behorden?
1: Kok keset kaki kau nggak sama? Apa sih?
0: Oh, mereka berkonsep gitu.
1: Pasti gitu.
0: Tapi kan
1: apalah
0: emang kayak gitu orang
1: nih,
0: dulu.
1: Masa kok keset kakinya pakai anduk katanya gitu. Padahal itu keset kaki bentuknya memang
0: emang,
1: kayak anduk.
0: Iya kan? Gua.
1: Kayak di hotel-hotel itu. Yeah, yeah. Kok pakai anduk katanya? Astaga, mama ini dia mau keset kaki yang kayak mana menurut
0: keset
1: gitu.
0: Kaki yang ada tulisannya.
1: Iya, ya apa yang welcome.
0: Dia kayak gitu, kayak gitu ada. Yang agak tebel gitu lagi.
1: Tapi seru lah, inspeksi lah kalau tiba-tiba mamaku datang gitu. Terus dia nengok lakiku cuci piring ya, heboh kali.
0: Pasti dimarah kok kan?
1: Iya dimarah aku. Menantu aku kok suruh cuci piring? Lah iya kan ini zamannya gak patriarki lagi mah.
0: Iya. Iya kan? Tapi kok bisa jawab ya?
1: Aku menjawab lah, namanya anak bungsu.
0: Aku juga menjawab sih, tapi kadang aku menjawabnya itu kayak masih mikir-mikir.
1: Enggak, aku celah.
0: Karena nanti jawabanku akan ada jawaban lagi.
1: Oh, aku enggak tahu aku aja. Makanya bapakku nelponin kau kalau mau ngelarang aku. Kalau mau larang si Egi ini dia pasti telepon.
0: Kasih tahu lah.
1: Kasih tahu
0: lah si Egi itu. Aku pula yang jadi. Kau ya Gi, aku pula yang ditelepon.
1: Iya kayak mana kalau sama anaknya pasti dia kalah.
0: Iya
1: gitu.
0: Sih emang ya orang tua sama anak. Tapi ada juga sih orang anak yang
1: tapi itu berlaku hanya untuk anak bungsu.
0: Anak bungsu emang
1: sama anak nomor ya. Dua
0: anak nomor dua ya.
1: Anak nomor dua agak lain biasanya.
0: Agak berbeza ya. Yeah.
1: Kalau yang ikut-ikut cakap tuh anak nomor satu nggak sih?
0: Anak satu.
1: Tapi nggak tahu lah, tergantung karakter orang juga.
0: Tergantung kayak keluarga masing-masing sih sebenarnya. Iya. Yeah.
1: Yeah. Keluargaku, aku yang menang.
0: Aku juga. Oke deh nomor dua itu dulu ya. Abis ini kita bakal bacain komentar-komentar kamu. Kamu bisa vote banget tadi.
1: Iya, yes, langsung aja.
0: Apa tadi bahasan kita adalah persiapan Idul Adha dan juga long weekend.
1: Iya, yes, langsung aja di aja. Kita di Pro 2 Batam.

0: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap di

0: Bro 2 FM tempat terbaik kamu.
1: Ya, aku penasaran banget sama anaknya Charlie Puth.
0: Oh, dia sudah punya anak ya?
1: Kemarin sih, terakhir aku lihat Instagramnya dia istrinya lagi hamil.
0: Oh.
1: Gak tau udah beranak atau belum.
0: Iya, aku cuma taunya waktu dia mengumumkan istrinya hamil.
1: Iya kan, gak tau deh. Karena biasanya kalau artis-artis itu kan dia gak publish dulu anaknya gitu.
0: Kalau di sini live ya?
1: Lahirannya kalau bisa live ya. Tapi ada juga sebagian yang memang tidak gak melihatkan
0: mau
1: dulu.
0: Iya, ada banyak sih kayak anak Natasha Farasha waktu kecilnya enggak dilihatin ya, tapi udah gede
1: baru.
0: Udah boleh kayak gitu.
1: Iya, jadi ada ininya kalau apa
0: namanya? Ada kenapa gitu?
1: Menurut ada alasannya.
0: As a mom gitu.
1: As a mom biar menghindari ain sih.
0: Oh.
1: Iya, karena enggak semua orang bahagia melihat pencapaian kita gitu.
0: Oh, I see.
1: Nah, bahkan kita kayak memuji aja lah. Jangan kayak
0: memuji
1: aja gitu ya. Nah, itu bisa jadi ain buat kita gitu. Kayak misalnya aku lihat fotomu gitu kan.
0: Iya.
1: Bagus ya bajunya Dindin.
0: Memang.
1: Aku langsung komen sih. Nah, itu tuh bisa amit-amit ya.
0: Iya.
1: Doanya semoga dijauhkan dari ain gitu.
0: Sebenarnya ain itu apa? Karena ada iri hati dari orang yang itu akhirnya menyebabkan ain doa buruk dari orang.
1: Bukan,
0: itu.
1: Bukan, enggak cuma doa buruk sih. Orang kayak berdesis aja di hatinya gitu.
0: Kayak
1: itu juga kita bisa kayak apa ya? Orang bilangnya jumawa. Benar enggak?
0: Agak apa? Sombong gitu kan.
1: Iya, pokoknya Ria. Gitu deh.
0: Ria.
1: Enggak gitu deh. Pokoknya kita melihatkan apa namanya rasa bahagia kita
0: yeah.
1: atau apa yang kita senangi gitu
0: yep.
1: yang bikin orang lain ada yang enggak senang, ada juga yang mungkin senang, juga itu enggak boleh sebenarnya gitu. Jadi just keep it secret gitu.
0: Iya, yeah, karena sebenarnya beberapa orang yang mengatakan bahwa kayak sebenarnya kayak kebahagiaan kita tuh tidak semuanya itu layak dan patut untuk diperlihatkan.
1: Yeah.
0: Tapi kan sebagian orang berpikir kayak ya ini kebahagiaan aku dan why not gitu kan.
1: Yeah, iya, tapi aku kalau ngelihat pencapaian orang gitu ya kita ya jangan lupa doakan Masya Allah tabarakallah gitu kan. Nah, terus kita ikut senang pastinya.
0: Iya, yeah, yeah.
1: Kayak bisa ini Dindin mobil baru ya Masya Allah tabarakallah, bisa lah aku pinjam mobilnya gitu.
0: I see.
1: Jadi bukannya kayak ih
0: kok
1: dia
0: pacaran
1: dia. Kok aku belum ada ya?
0: Temanku
1: kalau kayak gitu.
0: Kan aku sering ya lihat temanku pacaran gitu kan kayak pacaran terus itu ain juga.
1: Ain juga itu enggak boleh.
0: Pada putus sama.
1: Masuk hati kau.
0: Enggak.
1: Oh, jindasinnya ternyata.
0: Lah, kan aku enggak ngapa-ngapain ya.
1: Tapi itu sih. Dari hati, di dalam hati aja.
0: Iya, kadang kan dilihat sama orang gitu ya. Jujur nih kan kadang kita juga ngerasa kayak pengen sih buat enggak share apapun di hidup kita.
1: Bahkan ya kakak iparku lagi suapin makan anaknya nih, aku bilang, ih pinter ya makannya gitu. Ih jangan disebut, nanti dia gak mau makan besok. Iya emang. Ya gak boleh disebut. Ya diem aja gitu udah.
0: Ya udah
1: lah gitu
0: ya.
1: Masya Allah aja. Doain
0: iya.
1: yang terbaik aja gitu. Apalagi kalau kita lihat anak orang gitu kan
0: ya.
1: Lucu, gemes, pinter, apa segala macam. Disimpan, doakan yang baik-baik saja.
0: Okay.
1: Begitu ya.
0: Alright.
1: Ini salah ini, gak boleh U-turn itu mobilnya sebenarnya.
0: Nah dia tuh ini beda U-turnnya. Harusnya yang
1: U-turn-nya
0: sebelumnya
1: U-turnnya gak disitu bang.
0: Ini loh U-turn-nya. Kenapa dia
1: ya? Ya kan kita kan ngelihat pura ini ya guys ya. CCTV di pura itu kan ada jalan baru U-turn itu kan.
0: Ada dua tuh.
1: Ada dua U-turn-nya. Kalau kalian mau balik arah ya U-turn yang sebelumnya gitu loh. Jangan yang U-turn yang untuk
0: ketiban lagi.
1: Belok ketiban kalian pakai ke arah Batam Center. Begitu, itu berbahaya sekali sih.
0: Iya,
1: kalau ada lawan dari arah.
0: Untung tadi lagi enggak ada orang
1: tiban,
0: ya, tapi enggak ada untungnya sih sebenarnya itu.
1: Enggak ada untungnya, itu tidak boleh.
0: Wrong.
1: Sama orang yang suka ngejar lampu merah, sebel banget sih.
0: What do you mean?
1: Ya kayak misalnya dia tuh kayak udah merah gitu ya.
0: Tapi tetap kayak
1: iya.
0: Cepat gitu ya.
1: Padahal udah merah lumayan lama gitu, tapi dia tetap kayak mumpung belum jalan.

0: nih mobil.
1: Sama kendaraan entah motor mobil yang mereka maju ke depan banget di lampu merah itu pengen cepat gitu kayak. Emang semengaruh itukah?
0: Iya.
1: Gitu kayak dalam waktu beberapa detik doang
0: padahal
1: nih buat antri.
0: Padahal tuh bahaya banget ya.
1: Iya.
0: Karena di ruas jalan yang lain tuh orang masih jalan, bro.
1: Betul. Hmm. Aku agak sedikit heran ya kayak ya udah sih sambil mungkin apa kita terlalu santai hidupnya ya?
0: Enggak tahu sih. Tapi ya janganlah kalau bisa kalau memang kalian enggak mau terburu-buru ya bangunnya lebih pagi.
1: Iya, jadi
0: dibiasakan waktunya. Disiplin dari diri sendiri gitu loh.
1: Wow.
0: Hey, kita topiknya apa hari ini?
1: Topik kita hari ini tuh adalah persiapan Idul Adha dan juga long weekend.
0: Jadi kau apa? Kau ada libur enggak?
1: Ini kan ada beberapa kan aku cuti nanti di tanggal berapa kamu mulai cuti?
0: Kita 6. Kita enggak ada cuti bersama ya?
1: Enggak, besok.
0: Hah?
1: Besok?
0: Enggak, maksudnya kita kan gak libur. Kau masuk kan?
1: Masuk.
0: Aku Kamisnya masuk.
1: Aku besok masuk. Lo libur ya?
0: Kamis aku masuk, Jumat aku masuk. Kayaknya aku masuk terus deh.
1: Iya.
0: Aku apa? Aku liburnya apa?
1: Gak tahu juga.
0: Minggu kayaknya aku libur.
1: Mungkin lah. Jadi hari ini tuh pilihannya tahun pro 2 untuk persiapan Idul Adha dan juga long weekend. Itu adalah baju baru, makan yang banyak
0: kan lebaran siapin baju baru.
1: Itinerary liburan atau apa itu long weekend. Karena mungkin kamu kerja terus.
0: Gak
1: like
0: what,
1: like us gitu ya.
0: Gak relate apa itu long weekend.
1: Benar,
0: ya kan?
1: Jadi punya pilihan apa kan tamu produk kamu bisa mengalvo. Tapi sejauh ini yang paling baik itu adalah makan yang banyak, Ki.
0: Iya ya, makanan yang banyak ya.
1: Iya.
0: Memang harus di stok tuh, apalagi ibu-ibu yang punya bocil di rumah.
1: Kau ngeliat gak sih lately ini story aku tuh kayak makan terus?
0: Enggak sih.
1: Kau gak pernah lihat story aku ya?
0: Enggak. Kau hide ya?
1: Enggak. Aku sering di instan sih.
0: Ya, aku gak buka itu.
1: Oh, aku jarang story itu.
0: Soalnya kok storynya paling yang kok di mobil.
1: Yang
0: selfie,
1: penting-penting aja gitu. Kan. Maksudnya
0: tapi kalau yang di apa namanya?
1: Di mana?
0: Insta apa?
1: Instan.
0: Instan itu aku gak buka.
1: Oh, aku lebih banyak share di sana kan.
0: Soalnya aku masih bingung ini apa sih. Nanti tiba-tiba aku ke-like punya orang.
1: Nah, instan itu adalah semacam story. Tapi lo gak bisa lihat lagi ketika lo udah
0: iya, terus ada emot-emot di bawah itu berapa?
1: Ya, lo kalau mau reaction.
0: Makanya aku kepencet kemarin. Langsung ke reaction ke orang. Aku gak tahu sih ya.
1: Kok bisa sih kepencet? Gue gak pernah kepencet.
0: Aku kan iseng. Nah, ini bisa dipencet gak? Emoticonnya berapa sih gitu.
1: Ternyata, emang gak bisa
0: Gak bisa,
1: unsend.
0: Udah lewat.
1: Ouch, iya ya, pokoknya gitu. Jadi instan itu adalah satu hal yang kalau udah lihat, udah lo gak bisa balik lagi.
0: Oh gitu,
1: gitu.
0: Bedanya sama instastory gitu.
1: Iya, dan hari orang lebih random sekarang. Lagi sih kayak lebih
0: cepat aja gitu.
1: Lebih
0: ya,
1: cepat kayak ya. Gak butuh estetik, gak butuh apa, tak tuk
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, pantesan kameranya tuh agak-agak gak HD gitu ya.
1: Iya, itu cuman buat kayak ini aja sih, kayak mau ngasih tahu aja.
0: Apa, live update gitu ya.
1: Live update, tapi versi yang cepetnya gitu.
0: Yes, ini kalau di mall-mall ini udah mulai rame sih biasanya.
1: Iya lagi, karena memang pasti rame. Semalam
0: sama pendatang
1: kan ke Desi Mall kan, semalam rame banget. Kayak kalau dari ininya looksnya kayak Malaysian gitu.
0: Iya.
1: Maci-paci,
0: karena
1: belanja baju
0: dia
1: batik.
0: Dia orang duit, dia banyak lah ke sini.
1: Dia belanja baju batik.
0: Iya, kan kita lagi apa ya, ringgit lagi tinggi ya kita.
1: Enggak sih, rupiah yang lemah.
0: Aku sebenarnya mau menyamarkan itu.
1: Oh, tapi aku perjelas ya.
0: Iya kan, jadinya dulu itu aja berapa itu waktu kita main.
1: Kita dulu kan 3.000.
0: Ke Malaysia cuma 3.200, 3.600 ya.
1: Sekarang udah 4.000.
0: Today berapa? 1 ringgit coba. Aku pengen ke Malaysia coba lah. Kalau udah aman kurasa, gerak lah aku ke Malaysia. Tapi masih tinggi aku enggak mau.
1: 4.481.
0: Ih, really? Udah mau 5.000, well.
1: Gila ya.
0: Enggak mau aku ke Malaysia.
1: Jadi kok mau kemana?
0: Aku simpan dulu tabungnya sampai rupiah menguat.
1: Menguat lagi gitu ya.
0: Nanti baru kita pergi berjalan.
1: Oke, di tahun kedua untuk long weekend ini kita skip dulu. Kalian boleh duluan untuk liburan ya. Dan boleh banget dibawa cerita barengan kita pagi hari ini.
0: Iya, kira-kira apa nih yang kalian siapin buat long weekend nanti? Atau buat lebaran Idul Adha?
1: Boleh.
0: Tahu ada yang panitia kurban nih ya kan?
1: Iya, biar dapat dagingnya lebih banyak.

teman perdua sedang mencari sekolah terbaik di Batam untuk putra-putri tercinta. Sekolah Kartini Batam hadir sebagai pilihan pendidikan terpercaya dengan jenjang lengkap dan lokasi sekolah yang mudah dijangkau di berbagai wilayah Batam. Untuk pendidikan usia dini, TK Kartini hadir di wilayah Sekupang, Jodoh, dan Nongsa, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, aman, dan penuh kasih sayang bagi buah hati Anda. Untuk jenjang sekolah dasar, SD Kartini tersedia di Sekupang dan Jodoh, membentuk karakter, disiplin, dan prestasi anak sejak dini. Jenjang sekolah menengah pertama juga hadir di wilayah Sekupang dan Jodoh, dengan lingkungan belajar yang nyaman dan tenaga pengajar profesional. Untuk jenjang sekolah menengah atas, SMA Kartini berada di wilayah Seraya, siap membimbing siswa meraih prestasi akademik dan masa depan gemilang. Sedangkan SMK Kartini berlokasi di Baloi, membekali siswa dengan keterampilan dan kompetensi siap kerja sesuai kebutuhan dunia industri modern. Dan yang istimewa, Sekolah Kartini Batam juga memiliki layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui SLB Kartini yang berada di Sekupang dan Jodoh, mulai dari jenjang dasar hingga SMA LB. Dengan pengalaman panjang di dunia pendidikan, fasilitas pendukung yang baik, dan komitmen mencetak generasi cerdas, terampil, dan berkarakter, Sekolah Kartini Batam terus menjadi pilihan masyarakat Batam. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Informasi lengkap kunjungi www.ykbkartini.sch.id atau bisa menghubungi kontak di bawah ini 0895-3084-7318 atau 0823-8777-4964. Sekolah Kartini Batam, bersama membangun masa depan generasi hebat Indonesia.

Halo teman berdua, buat kamu yang lagi cari kampus untuk lanjut setelah lulus sekolah, yuk kenalan dengan Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini Batam. IKT Kartini Batam hadir untuk membantu mahasiswa jadi lulusan yang siap kerja, punya skill, dan pengalaman praktik langsung sejak kuliah. Nah, penasaran? Apa aja yang bisa kamu dapatkan di IKT Kartini Batam? Teman Produa, kuliah di IKT Kartini Batam itu nggak cuma duduk belajar di kelas aja loh. Di sini kamu akan mendapatkan fasilitas laboratorium yang lengkap dan modern, belajar langsung bersama dosen dan tenaga profesional berpengalaman, kesempatan praktik lapangan sejak masa kuliah, relasi dan kerjasama dengan rumah sakit serta institusi kesehatan. Jadi mahasiswa bisa lebih siap menghadapi dunia kerja karena sudah punya pengalaman dan keterampilan sejak dini. Selain itu, suasana belajar di IKT Kartini Batam juga dibuat nyaman dan mendukung mahasiswa untuk berkembang sesuai passion masing-masing. Nah, buat kamu yang tertarik di bidang kesehatan dan teknologi, IKT Kartini Batam punya beberapa pilihan jurusan nih. Fakultas Kesehatan, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Fisioterapi, D3 Analis Kesehatan, dan D3 Teknologi Bank Darah. Fakultas Teknik, S1 Teknologi Informasi. Dan yang paling menarik, pendaftaran gelombang 3 tahun akademik 2026-2027 sekarang sudah dibuka. Ada juga promo spesial loh. Dapatkan potongan 50% biaya SPP selama 1 tahun, diskon 20% biaya pembangunan, dan gratis biaya registrasi dan PKKMB dengan hemat sebesar Rp550.000. Wah, pastinya sayang banget ya kalau dilewatkan teman berdua. Yuk, langsung aja cari info dan daftar sekarang juga di www.iktkartinibatam.ac.id atau bisa via Instagram dan juga TikTok di @iktkartinibatam atau langsung hubungin saja WhatsApp di 0878 8756 1000.

0: Itzy.
1: Nono.
0: Nono.
1: Sebel banget.
0: Yeay.
1: Sebel banget sih.
0: Nono dengan kita yang dibesarkan dengan Pabu. Iya.
1: Tiba-tiba. Kalau mamaku dia cuman dengan pelototin mata aja udah takut gitu.
0: Oh, mamaku ngomel.
1: Tiba-tiba mendung, well.
0: Di mana, well?
1: Itu.
0: Ya, well, dari sudut langit di sebelah mana ini mendung ya, daerah Skupang.
1: Kayaknya di Tiban deh itu tadi gelapnya.
0: Betul.
1: Coba.
0: Kalau Casablanca masih aman atau enggak?
1: Waktu kan gelap
0: iya,
1: kali kan.
0: Iya, Tiban udah mulai gelap.
1: Coba kita tengok di ini di apa Delta Villa bisa tuh CCTV-nya.
0: Delta Villa.
1: Mana? Ya?
0: Ini dia.
1: Ya, itu dia.
0: Kalau Delta Villa pagi hari ini terlihat gelap ya.
1: Karena nggak kebuka itu
0: kameranya yang gelap. Kamera, ya
1: shot link coba
0: shot link
1: yang bisa kita lihat cuacanya
0: ya, shot link ya.
1: Yes, enggak sih, berawan ya,
0: berawan, ada angin-anginnya.
1: Sedep ya, cuaca kayak gini tuh enak kali ngapain, Din?
0: Tidur,
1: ngopi.
0: Nggak mau aku ngopi, Gi.
1: Kenapa?
0: Karena aku mau tidur, jadi aku kalau ngopi nanti nggak tidur.
1: Iya, baru aja kita mau kopi white
0: nggak jadi.
1: Oke,
0: datang ngobrol dua, kita mau bacain lagi. Kok mau bilang kayak, oke, datang ngobrol dua, thank you banget buat kamu yang udah.
1: Mau closing ya tiba-tiba, masih 20 menit lagi, bersabar Anda.
0: Oke.
1: Nah, kita bacain yang ternyata, banyakan orang itu mempersiapkan makanan yang banyak.
0: Pasti dong.
1: Enak kali masa apa weh, kami datang lah.
0: Iya benar.
1: Seru kali. Kalau dari MTGRHR ini niat gak sih bikin nama Instagramnya?
0: Siapa?
1: MTGRHRYD ini.
0: Kita gak bisa Gi, ini bisa jadi memang ada arti tertentu.
1: Dia kayaknya tulis sembarangan.
0: Ini Muhammad Teguh Riyadi loh nama dia itu.
1: Walah, itu singkatan namanya. Katanya salat id, makan, turu, energy
0: bukan
1: saving
0: teguh, tapi tegar.
1: Tegar. Katanya energy saving mode on untuk long weekend dan Idul Adha. Bagus sih.
0: Bagus.
1: Pasti kamu kayak gitu kan?
0: Iya.
1: Salat id, makan, tidur, udah deh.
0: Benar.
1: Energy saving deh.
0: Tapi enggak bisa kan my family lagi berkumpul bersama.
1: Iya lagi. Ya nanti kan? Aku ke rumahmu ya kalau mau masak. Ada enggak makanan di rumahmu?
0: What do you mean?
1: Di rumahmu.
0: What are you talking about?
1: Oh, kamu ke sana ya?
0: Iya.
1: Bawa lah.
0: Maksudmu di rumahku?
1: Iyalah.
0: Ya enggak ada apa-apa dong.
1: Karena aku mau bertamu.
0: Kemarin aja adanya. Adanya kue-kue tahun lalu. Bukan tahun lalu.
1: Dua bulan yang lalu
0: Lebaran
1: banget.
0: Lebaran kemarin.
1: Dua bulan itu udah umurnya.
0: Masih aman gak tuh?
1: Masya Allah, gak tahu ya.
0: Harusnya aman gak sih kalau
1: kue? Kue aku udah habis kok, kue kok masih ada.
0: Kalau gak dimakanin siapa yang habisin?
1: Ya Allah, kurasa itu udah kadaluarsa.
0: Gak lah, gak ada kadaluarsanya. Ada Yulinda Laska ya. Liburan bareng keluarga, kapan lagi bisa quality time sambil nyate and healing.
1: Nyante
0: sebenarnya itu.
1: Nyate.
0: Gak mungkin nyate, pasti typo dia itu.
1: Tapi nyate gitu kayaknya.
0: Nyante.
1: Kan berhubungan dengan Idul Adha
0: juga. Beda banget ya. Nyate bisa juga ya.
1: Ya kan.
0: Buat iniin.
1: Sambil nyate dan healing katanya. Dia.
0: Masa nyate dia healing? Sambil kipas-kipas
1: kan
0: gitu.
1: Kan sambil sama keluarga.
0: Maksudnya sambil kipas healing. Healingnya di mana? Healing itu kan kalau kita pergi.
1: Mana tahu dia nyatenya di resort. Di KTM
0: barbecue, resort. Itu pasti barbecue. Ini sebenarnya nyante nih, nyante.
1: Enggak ya, tahu lah, cobalah Yulinda.
0: Next ada siapa lagi?
1: Yeni.
0: Apa kata dia?
1: Katanya dia pilihnya itu makanan yang banyak tapi di rumah aja.
0: Wow, bisa juga, yes. Lebih nyaman.
1: Jadi dia nyetok makanan terus siapkan drakor kalian.
0: Wow.
1: Iya kan?
0: Iya, benar.
1: Movie maraton lah kalian. Ya.
0: Dari sekarang udah bisa tuh cari-cari dulu search.
1: Yes.
0: Top 10 movie apa gitu ya.
1: Mungkin ada yang mikir-mikir lagi kan kalau long weekend ini mau jalan-jalan lagi udah habis duitnya karena kebanyakan long weekend kita
0: udah
1: ya.
0: Udah akhir bulan juga kan.
1: Ya kan akhir bulan gitu.
0: Benar.
1: Ya udah energy saving mode on aja.
0: Boleh kayak tadi siapa tadi. Tegang. Ya. Oke deh, habis ini bakal balik lagi sama Pro 2, tetap di Pro 2 FM.

0: Bro FM teman terbaik kamu.
1: Eh, bergetar suaramu udah mau jam 9 ini.
0: Ya, ya, karena kita udah mau selesai tahun Pro 2 namanya kamu dari jam 6 tadi pagi dan kita mau conclusion dulu untuk tema kita pagi hari ini.
1: Ih, aku jadi pengen mempersiapkan segalanya mulai dari jam 9 nanti.
0: Wow, oke. Okay.
1: Apa aku siapkan pertama kali?
0: Apa?
1: Masakan lah.
0: Oh, kok masak jadinya ya?
1: Iya kan untuk
0: kok habis. Jadi orang mertuamu ke sini?
1: Kan udah kemarin.
0: Oh, kirain lebaran di sini.
1: Enggak. Jadi aku berencana nih ya. Habis sholat id gitu kan, di rumah adalah masak sedikit-sedikit.
0: Habis itu tidur.
1: Habis itu ke rumah mamaku lah.
0: Oh mana? Iya, makan lagi ya.
1: Iya dong.
0: Oh. Kenapa kok enggak usah masak aja, makan di.
1: Rencananya sih aku mau enggak usah masak.
0: Karena gitu. Kalau masak lagi tuh kayak too much enggak sih, terlalu banyak
1: tapi
0: makan.
1: Kayak kurang gitu enggak sih, rumahku kayak enggak lebaran.
0: Iya sih.
1: Iya kan?
0: Tapi kan kita dapat.
1: Kan I have my own little family le.
0: Oh iya juga,
1: ya,
0: boleh emang.
1: Celebrate,
0: tapi
1: ya.
0: Gak usah yang something
1: ya, buat kita
0: heavy
1: aja.
0: Gitu loh.
1: Kita buat kita sarapan abis salat
0: sedikit yeah, yeah, yeah,
1: tipis-tipis
0: yeah.
1: Gitu loh.
0: Tipis-tipis gitu ya. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Best.
1: Ya, pokoknya segala persiapan yang kamu siapin hari ini semoga berjalan dengan lancar.
0: Benar.
1: Semoga rendangmu matang.
0: Sempurna, ya. Tidak alot ya.
1: Semoga santanmu seger.
0: Semoga lontongnya jadinya sempurna
1: padat,
0: juga.
1: Padat, tidak lembek begitu ya.
0: Jadi gak gampang basi ya.
1: Iya, semoga dapat daging kurban yang daging semua.
0: Bukan tulang semua isinya ya.
1: Ada juga yang suka tulang semua.
0: Ada juga mamaku yang suka yang lemak-lemaknya juga bisa.
1: Suka, mamaku kalau dapat tulang-tulang tuh apalagi bagian kaki.
0: Dijadiin sup.
1: Iya, dia langsung bikin sup segar-segar weh.
0: Wow, enak itu.
1: Enak kali pokoknya.
0: Oke, datang bro.
1: Selamat Idul Adha buat besok yang merayakannya.
0: Benar banget yang tidak merayakannya tapi bisa kecipratan liburan.
1: Boleh, semangat wow. Juga. Selamat juga long weekend-nya.
0: Enjoy your long weekend ya.
1: Iya, buat yang kerja jangan bersedih, kita temenin kamu.
0: Betul banget, Om Pro 2. Besok mau sore, jadi tenang aja. Lebaran kamu bakal ditemenin juga sama aku.
1: Yes, besoknya aku temenin kamu di sepada.
0: Oke, kita berdua pamit.
1: Bye-bye.
0: Bye.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Produ FM. Teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Info Bro dilansir dari rri.co.id, Enzo Fernandez buka peluang tinggalkan Chelsea pada musim panas 2026. Gelandang Chelsea ini dikabarkan mulai membuka peluang hengkang pada bursa transfer musim panas 2026. Menurut jurnalis Ben Jacobs, pemain asal Argentina itu ingin tetap tampil di Liga Champions musim depan dan Enzo disebut telah melakukan pembicaraan informal dengan Manchester City terkait kemungkinan transfer. Selain Manchester City, Enzo juga dikabarkan terbuka apabila mendapatkan tawaran resmi dari Real Madrid. Situasi tersebut muncul setelah Chelsea gagal mengamankan tiket kompetisi Eropa usai finish di peringkat ke-10 Liga Inggris musim 2025-2026. Meski demikian, Chelsea disebut belum memiliki rencana untuk melepas Enzo pada musim panas ini. The Blues hanya akan mempertimbangkan tawaran bernilai besar agar tidak mengalami kerugian finansial dari transfer Enzo. Hubungan Enzo dengan internal klub dikabarkan telah membaik setelah sempat muncul kontroversi terkait komentarnya mengenai Madrid. Dan dia juga disebut telah meminta maaf kepada rekan setim dan staff Chelsea. Info Pro 2 selanjutnya masih sama dilansir dari kanal rri.co.id. Prilly Latuconsina jadi rescue diver di ajang Red Bull Cliff Diving. Aktris muda Prilly Latuconsina ini membagikan pengalaman barunya menjadi rescue diver dalam ajang Red Bull Cliff Diving World Series. Peran tersebut membuat Prilly bertugas langsung menjaga keselamatan para atlet di tengah kondisi laut yang cukup menantang. Melihat di media sosial, Prilly mengaku tidak menyangka hobi diving bisa membawanya sampai dipercaya menjadi bagian dari tim penyelamat. Dia juga membagikan momen saat mengenakan perlengkapan menyelam dengan tulisan Rescue Diver. Prilly mengatakan pengalaman hari pertama bertugas cukup menguras tenaga dan mental, dan dia juga harus menghadapi ombak besar, arus laut yang kuat, hingga suhu air yang dingin demi berada di posisi penyelamatan. Menurut Prilly, menjadi rescue diver bukan hanya sekedar menjalankan tugas biasa, ia juga merasa punya tanggung jawab tersebut cukup besar karena keselamatan para atlet juga berada di tangan tim penyelamat yang berjaga. Meski begitu, Prilly bersyukur seluruh rangkaian kompetisi berjalan lancar tanpa adanya cedera serius. Pengalaman tersebut pun menjadi salah satu momen paling berkesan dalam perjalanan hobinya di dunia menyelam. Sekian info Pro 2, kita balik lagi di Pro 2 Hitlist.

0: titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: talk about.
1: 105.0 FM Baru Batam, teman terbaik kamu. Di sesi product list hari ini aku bakal nemenin kamu dari jam 10 hingga jam 12 siang nanti. Dan buat kamu yang mau request lagu bisa langsung DM di Instagram kita di @pro2batam ya. Jangan lupa @pro2 ya, pakai angka 2 ya, @pro2batam. Dan kamu juga bisa langsung WhatsApp di 0811 691 5502. Nah, aku tunggu ini requestan di pagi hari ini teman Pro 2. Jadi buat kamu langsung aja ya DM ataupun bisa langsung WhatsApp.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Masih di Bro Ditulis, teman Bro 2. Nah, ini udah banyak yang DM ya tentunya di Instagram kita, dan ada juga beberapa dari WhatsApp. Nah, tapi sebelum aku bacain, aku mau ingetin buat kamu yang belum request, masih bisa banget. Caranya gimana? Langsung aja DM di Instagram kita di @pro2batam ya. Atau bisa langsung WhatsApp di 0811-691-5502. Ini ada yang DM nih, ini dari Alif, dia request lagunya Rizky Febian Bermuara. Katanya ini lagunya favorit banget, dan dia lagu ini jadiin buat soundtracknya undangan digitalnya karena bulan depan mau merit katanya. Nah, selamat ya, semoga lancar ya meritnya. Ini terus ada dari Laila, dia request lagunya Roni Parulian karena dia nih fans beratnya Roni Parulian nih. Ini judulnya Dengarlah Cinta.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. 105,5 FM.

105.5 FM, Roy Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi di Pro Duetlist tahun Pro 2. Dan aku ingetin sekali lagi buat kamu yang belum request lagu, langsung aja DM di Instagram kita di @pro2batam ya. Atau bisa langsung WhatsApp di 0811 691 5502. Aku mau bacain requestan ini yang sudah masuk ya, dari Rahman. Dia request lagunya Okai yang judulnya itu Temukan Bahagia.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

105,5 FM dari Batam, teman terbaik kamu. Thank you banget teman Pro 2 udah nemenin aku 2 jam ini ya. Dari jam 10 sampai jam 12 siang. Dan kita berakhir di sesi produksi hari ini. Tandanya aku pamit undur diri. Dan thank you banget yang udah ikutan join request lagu di hari ini ya. Tentunya. Buat kamu yang mau request lagi, masih ada di keesokan harinya. Stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sheesh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Di dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri. 105,6

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Batam, teman terbaik. Kamu masih di Santai Siang Tahun Pro 2. Di sesi olahraga kali ini ada seputar sepak bola tanah air. Igor Tolik baru saja ditunjuk sebagai juru taktik baru Persib Bandung, dan dia akan membimbing skuad Maung Bandung untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Pria asal Kroasia tersebut ditunjuk mengganti posisi yang ditinggalkan Bojan Hodak. Namanya sebenarnya sudah tidak asing, terutama di kalangan bobotoh. Pria kelahiran 1977 ini pertama kali menginjak kakinya di Bandung pada pertengahan tahun 2024 silam. Igor datang ke Indonesia tepat setelah Bojan Hodak melatih selama satu musim penuh. Kedatangan Tolik ke jajaran kepelatihan Maung Bandung merupakan rekomendasi langsung dari Hodak. Dia juga hadir menggantikan Goran Paulik yang sebelumnya menduduki jabatan asisten pelatih. Sebelumnya menjadi pelatih profesional, Tolik memiliki karir panjang sebagai pemain bertahan atau back. Tolik juga tercatat pernah membela tim Kroasia lainnya, yaitu klub Hajduk Zagreb. Di klub tersebut, sang pemain akhirnya memutuskan gantung sepatu pada akhir musim 2012. Selain bermain di tanah kelahirannya, Tolik juga sempat merambah kompetisi sepak bola Asia. Dia juga tercatat pernah merumput bersama tim MPPG dan PKNS di Malaysia. Selain urusan sepak bola, pelatih Anyar Persib ini juga merupakan sosok yang sangat mengutamakan jalur pendidikan formal. Tolik telah meraih gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Zagreb. Kualitas manajerial Tolik sempat teruji di lapangan saat menggantikan Hodak yang terpaksa absen. Dia juga sukses membawa Beckham Putra dan kawan-kawannya meraih kemenangan dramatis atas PSM Makassar.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105,5 FM Rebatam, teman terbaik kamu masih di Santai Siang Tanpa Pro 2. Dan ini ada kabar lagi seputar olahraga dari penyerang Inter Miami Lionel Messi dipastikan hanya mengalami kelelahan saat tampil melawan Philadelphia Union. Laga dihelat pada minggu kemarin malam waktu Amerika Serikat atau Senin 25 Mei. Pelatih Inter Miami Guillermo Hoyos mengatakan pihaknya masih menunggu laporan medis final terkait kondisi Messi. Namun dia juga menegaskan keputusan menarik pemain asal Argentina itu murni dilakukan karena faktor kelelahan. Menurut saya, selangkah tersebut diambil sebagai tindakan pencegahan agar Messi terhindar dari resiko cedera yang lebih serius, apalagi jadwal pertandingan yang padat dan kondisi lapangan dinilai cukup menguras fisik pemain. Sebelumnya Messi sempat terlihat mengalami ketidaknyamanan fisik sebelum akhirnya ditarik keluar dari pertandingan, dan hingga kini pihak klub masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan untuk memastikan kondisi terbaru sang pemain.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital. Tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Selamat siang kembali Femre Batam, teman terbaik kamu. Masih di kabar seputar olahraga, pelatih sementara Chelsea Callum McFarlane. Farlane mengakui buruknya musim ini adalah karena kurang konsistennya penampilan The Blues. Inkonsistensi penampilan Chelsea berakhir pada kegagalan mereka bermain di kompetisi Eropa musim depan setelah finish posisi 10 klasemen Liga Inggris dengan 52 poin. Kegagalan Chelsea menembus kompetisi Eropa karena kekalahan 1-2 yang mereka derita dari tuan rumah Sunderland pada laga terakhir. Kekalahan dari Sunderland merupakan laga tanpa kemenangan ke-8 yang dialami The Blues dalam 9 laga terakhirnya di Liga. Dari 9 laga terakhir ini, penampilan terbaik Chelsea adalah meraih kemenangan 2-1 atas Tottenham Hotspur, tim yang hampir degradasi musim ini. Liga Eropa merupakan kompetisi Eropa pertama untuk Sunderland setelah tak bermain di kompetisi di benua biru ini selama lebih 50 tahun. Sebagai pelatih, Regis Leibris mengatakan tiket bermain di Eropa adalah wujud ambisius klub yang mempertahankan performa apiknya setelah promosi, terutama pada 4 laga terakhir yang diakhiri tanpa kekalahan dengan 2 diantaranya berakhir kemenangan.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Well, that was one song from Agnes Mo and Beanie with Cherry on Top. Teman berdua, hello again. Ketemu lagi barengan aku dan Nok Mutiarawati di Sore Ceria ya Wak. Ya, apa kabar kamu sore hari ini? Cuaca hari ini agak-agak tidak jelas ya Wak, kayak mendung. Tapi ada yang cerah juga. Hujan sih tadi, tapi kayak bentar lewat doang gitu ya. Agak petir-petir emang hujannya, tapi bentar doang tadi pagi. Menjelang siang jam-jam 10:30-11 gitu ya. Kalau di daerah tempat tinggal aku, apakah di daerah kalian sekarang sedang hujan? Kalian bisa update juga secara berkala untuk supaya kita bisa juga kasih tahu teman Pro 2 yang lain yang sekarang yang mungkin lagi beraktivitas di luar ya teman Pro 2. And speaking about sore ceria barengan aku Denok Mutiarawati, aku udah siapin banyak banget update-update terbaru ya teman Pro 2 ya. Dan kita bakalan bahas banyak hal mulai dari lifestyle update sampai dengan entertainment update, film, musik, apa yang lagi viral, nanti kita bahas for the rest of sore ceria. Kalau tadi kita udah dibuka dengan satu single dari Agnes Mo, X Beanie with Cherry on Top, kayaknya asik nih kalau kita dengerin satu single dari Tame Impala for the next list with The Less I Know The Better. Enjoy this one guys.

0: Loh kak, nyuci piringnya kok gitu?
1: Ya kan, emang gini kakak nyuci piringnya bang. Usap-usap, terus bilas. Usap, bilas. Usap lagi bang, bilas. Terus taruh deh.
0: Ya tapi gak nyala terus airnya gitu dong kak.
1: Ih, ini kan supaya efisien bang. Habis disabunin, langsung dibilas. Jadi airnya tuh harus nyala terus. Ah, gimana sih abang ini?
0: Itu namanya bukan efisien kak, tapi pemborosan. Itu air nyala terus jadinya dari tadi selama kamu nyuci. Dari setengah jam yang lalu. Nggak gitu kak harusnya. Itu namanya pemborosan sumber daya alam. Ntar persediaan air kita habis baru tahu rasanya loh.
1: Hah, mana mungkin. Waduh kita kan banyak bang. Eh, loh. Ya, abang. Kan gara-gara abang nih airnya jadi mati kan.
0: Huh? Nah kan, tadi kan udah abang bilang.
1: Hi abang.
0: Yuk bisa yuk bijak menggunakan air dan sumber daya alam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.
1: Ih, pokoknya lurus.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Football Man versus Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih barengan aku Denok Mutiarawati ya. Aku masih nemenin kamu di sore ceria ya. Bagaimana kabar kamu sore hari ini? Semoga masih semangat dan everything went well ya guys. Ini aku ada info tentang film nih, film buat kamu yang ngikutin waralaba franchise-nya Top Gun. Ini akhirnya ya, Top Gun sequel yang ketiga resmi gaspol nih teman Pro 2. Jadi kemarin kalau gak salah di CinemaCon ya, yang digelar di Las Vegas, akhirnya ada resmi pengumuman kalau Top Gun 3 lagi dibahas dan lagi digarap teman Pro 2. Wah keren banget gak sih itu. Terus ini bakalan jadi pembahasan banyak fans ya, karena pengumuman ini cukup shocking. Kemarin kan kayak baru direncanakan, tiba-tiba udah digarap nih tahun ini. Berarti sih paling lambat tahun depan harusnya udah bisa kita tonton ya. Terus siapa aja sih cast listnya? Jadi selain Tom Cruise yang masih bakalan balik lagi jadi Maverick ya teman Pro 2, akan ada Miles Teller sebagai Rooster. Rooster ini anaknya Gus yang dulu, sekarang jadi makin center point ceritanya ke dia gitu ya. Terus ada Glenn Powell sebagai Hangman, pilot PD yang skillnya juga gak main-main itu ya teman Pro 2. Dan buat cast yang lain yang menjadi cast tambahan lah ya di Top Gun sequel ketiga ini masih belum diumumin secara resmi. Tapi fans udah berharap beberapa karakter lama tuh bisa muncul lagi gitu, entah sebagai cameo kek atau ya sebagai cameo lah minimal gitu ya teman Pro 2. Cuman belum ada penjelasan apa-apa dari tim produksinya ya. Terus di balik layar film ini masih dipegang sama produser kece, Jerry Bruckheimer. Terus sutradaranya kemungkinan Joseph Kosinski bakalan jadi sutradara lagi nih teman Pro 2. Dan ceritanya bakalan tentang apa? Oke, ini yang pasti bakalan jadi pertanyaan banyak orang gitu ya. Dari bocoran yang ada tuh katanya cerita Top Gun yang ketiga ini nanti bakalan lebih dalam ya. Jadi gak cuma sekedar action terbang-terbangin pesawat, tapi juga secara emosional nanti akan lebih menggali karakter Rooster, anaknya si Gus ini. Terus ada membahas mengenai krisis eksistensialnya si Maverick. Kayak akhirnya kayak dia mulai mikir gitu, aku masih relevan gak sih di dunia yang makin canggih ini gitu. Kayak ada debat dalam diri gitu lah ya teman Pro 2. Jadi kalau aku baca-baca di beberapa forum, ceritanya tuh mungkin, ini mungkin ya, akan ada membahas mengenai perubahan dunia penerbangan yang sekarang kan udah pakai drone tuh ya gak sih, udah pesawat tanpa awak ya Wak ya. Terus posisi Maverick sebagai pilot lama di era modern itu juga, hubungan dia sama Rooster yang makin kompleks, dan kemungkinan ini jadi penutup perjalanannya Maverick. Karena kalau terlalu digali lebih dalam takutnya jadinya gak asik gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau di Top Gun Maverick tuh kita lihat dia masih jadi mentor, di film ketiga ini bisa jadi kita bakal lihat sisi lebih personalnya dia gitu loh guys. Kayak antara legasinya dia, kehilangan dia, dan pilihan hidup dia. Begitu. Fun fact buat semuanya, film ini masih akan ditulis oleh Aaron Kruger. Aaron Kruger itu yang kemarin nulis naskahnya Top Gun Maverick, dan juga yang nulis naskahnya Transformer ya, mulai dari Revenge of the Fallen, Dark of the Moon, sampai dengan Age of Extinction. Jadi gaya-gaya menulisnya bakalan seperti itu. Ya penasaran sih aku, bakalan seperti apa ya Top Gun ketiga ini. Kapan rilisnya belum ada dikasih tahu karena baru digarap ya teman Pro 2 ya. Kita tunggu aja deh bagaimana nanti kelanjutannya, oke?

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas. It's Rewind. You are listening.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

105,5 FM Radio RRI Batam, teman terbaik kamu. That was voted by Kelani. And you guys still tuning in at Sore Ceria barengan aku dan aku Tiarawati ya. Kita bahas yang lagi rame seputar entertainment update. Ada kabar dari Miley Cyrus nih, teman berdua. Jadi akhirnya setelah perjalanan panjang ya Wak di karirnya, Miley Cyrus akhirnya resmi menerima bintang di Hollywood Walk of Fame setelah lebih dari 20 tahun berkarir di industri hiburan. Congratulations ya Miley Cyrus ya. Jadi kalau kamu ngikutin dia dari zaman-zaman Hannah Montana, dari dia masih di Disney ya teman berdua, sampai sekarang dia sudah jadi ikon popnya dunia ya Wak ya. Dan dia akhirnya menang penghargaan The Hollywood Walk of Fame ini menjadi selebriti ke-2845 yang sekian ribu gitu ya guys ya. Jadi seperti yang kalian tahu kan, Hollywood Walk of Fame itu nanti kayak namanya itu dia abadikan di trotoar legendaris Hollywood itu loh guys, yang ada kayak bintang-bintang warna pink itu loh ya guys ya. Jadi momen spesialnya juga makin emosional karena ternyata pas waktu dia lagi serah terima penghargaan ini, banyak kayak fans dan juga sahabat-sahabat dekatnya dia yang datang, sampai kayak Anya Taylor-Joy juga datang loh teman berdua, kayak kasih pidato juga buat Miley Cyrus gitu ya teman berdua ya. Dan ngomongin mengenai Hollywood Walk of Fame ini sendiri ya teman berdua, dan ini memang sudah dari beberapa tahun yang lalu penghargaan ini memang se-big deal itu bagi para artis-artis Hollywood ya guys ya. Jadi ini kayak penghargaan yang paling ikonik gitu loh di industri hiburan dunia. Kayak nama artis yang terpilih bakalan diabadikan permanen di trotoar Hollywood Boulevard dalam bentuk bintang warna pink. Ada namanya yang biasanya dipakai buat foto-foto ya teman berdua ya. Dan dia tuh kayak siapa yang boleh menentukan nama siapa aja yang ada di Hollywood Walk of Fame itu, ada Hollywood Chamber of Commerce namanya. Mereka kayak panel khusus gitu yang milih siapa aja yang dianggap punya kontribusi besar di dunia hiburan, entah itu di musik, film, TV, radio, sampai dengan live performance. Jadi bukan cuman menang terkenal aja, tapi kayak seberapa impactful karya-karyanya dia dan presence-nya dia di dunia entertainment. Begitu ya teman berdua. Once again, congratulations untuk Miley Cyrus ya. So happy for you. You deserve this award. You deserve this title. Karena kita tahu ya perjalanannya dia dari kecil ya sampai sekarang, sampai kemarin juga akhirnya dia juga akhirnya bisa menang Grammy ya teman berdua, adalah sebuah perjalanan yang patut untuk dihargai. And this is one of her song yang paling terbaru yang juga masuk di one of the best hit single dia di album terbarunya Miley Cyrus. Apakah itu? Ini adalah single terbarunya Miley Cyrus dengan End of the World. Enjoy this one. I'll be back soon after the break guys.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.
1: Halo teman berdua, buat kamu yang lagi cari kampus untuk lanjut setelah lulus sekolah, yuk kenalan dengan Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini Batam. IKT Kartini Batam hadir untuk membantu mahasiswa jadi lulusan yang siap kerja, punya skill, dan pengalaman praktik langsung sejak kuliah. Nah, penasaran? Apa aja yang bisa kamu dapatkan di IKT Kartini Batam? Teman Produa, kuliah di IKT Kartini Batam itu nggak cuma duduk belajar di kelas aja loh. Di sini kamu akan mendapatkan fasilitas laboratorium yang lengkap dan modern, belajar langsung bersama dosen dan tenaga profesional berpengalaman, kesempatan praktik lapangan sejak masa kuliah, relasi dan kerjasama dengan rumah sakit serta institusi kesehatan. Jadi mahasiswa bisa lebih siap menghadapi dunia kerja karena sudah punya pengalaman dan keterampilan sejak dini. Selain itu, suasana belajar di IKT Kartini Batam juga dibuat nyaman dan mendukung mahasiswa untuk berkembang sesuai passion masing-masing. Nah, buat kamu yang tertarik di bidang kesehatan dan teknologi, IKT Kartini Batam punya beberapa pilihan jurusan nih. Fakultas Kesehatan, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Fisioterapi, D3 Analis Kesehatan, dan D3 Teknologi Bank Darah. Fakultas Teknik, S1 Teknologi Informasi. Dan yang paling menarik, pendaftaran gelombang 3 tahun akademik 2026-2027 sekarang sudah dibuka. Ada juga promo spesial loh. Dapatkan potongan 50% biaya SPP selama 1 tahun, diskon 20% biaya pembangunan, dan gratis biaya registrasi dan PKKMB dengan hemat sebesar Rp550.000. Wah, pastinya sayang banget ya kalau dilewatkan teman berdua. Yuk, langsung aja cari info dan daftar sekarang juga di www.iktkartinibatam.ac.id atau bisa via Instagram dan juga TikTok di @iktkartinibatam atau langsung hubungin saja WhatsApp di 0878-8756-1000.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk ah, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang.

0: apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%. D3 keperawatan dan kebidanan. S1 keperawatan dan pendidikan profesi nurse. S1 kebidanan dan pendidikan profesi bidan. S1 gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Teman Pro 2 sedang mencari sekolah terbaik di Batam untuk putra-putri tercinta. Sekolah Kartini Batam hadir sebagai pilihan pendidikan terpercaya dengan jenjang lengkap dan lokasi sekolah yang mudah dijangkau di berbagai wilayah Batam. Untuk pendidikan usia dini, TK Kartini hadir di wilayah Sekupang, Jodoh, dan Nongsa, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, aman, dan penuh kasih sayang bagi buah hati Anda. Untuk jenjang sekolah dasar, SD Kartini tersedia di Sekupang dan Jodoh, membentuk karakter, disiplin, dan prestasi anak sejak dini. Jenjang sekolah menengah pertama juga hadir di wilayah Sekupang dan Jodoh, dengan lingkungan belajar yang nyaman dan tenaga pengajar profesional. Untuk jenjang sekolah menengah atas, SMA Kartini berada di wilayah Seraya, siap membimbing siswa meraih prestasi akademik dan masa depan gemilang. Sedangkan SMK Kartini berlokasi di Baloi, membekali siswa dengan keterampilan dan kompetensi siap kerja sesuai kebutuhan dunia industri modern. Dan yang istimewa, Sekolah Kartini Batam juga memiliki layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui SLB Kartini yang berada di Sekupang dan Jodoh, mulai dari jenjang dasar hingga SMA LB. Dengan pengalaman panjang di dunia pendidikan, fasilitas pendukung yang baik, dan komitmen mencetak generasi cerdas, terampil, dan berkarakter, Sekolah Kartini Batam terus menjadi pilihan masyarakat Batam. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Informasi lengkap kunjungi www.ykbkartini.sch.id atau bisa menghubungi kontak di bawah ini 0895-3084-7318 atau 0823-8777-4964. Sekolah Kartini Batam bersama membangun masa depan generasi hebat Indonesia.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah mau jam 6 sore. Ya, terima kasih banyak buat kamu yang sudah tune in barengan aku dari tadi di jam 3. Dan kita sudah mau azan maghrib ya, jadi waktunya aku buat pamit undur diri. Nanti habis azan maghrib, sore ceria itu masih lanjut tuh jam 7. Enggak deh, itu udah masuk jaga malam sih ya sekarang. Nanti kalian bakalan ditemenin sama Manda dari jam 7 sampai dengan jam 12 ya. Just enjoy the rest of our programnya Halaman Pro 2. Dan aku akan menemani kalian lagi besok. Besok kita lebaran haji bareng ya di Pro 2 ya, teman Pro 2. Oke deh, segitu aja dulu. Denok Mutiara Rati pamit. Enjoy the rest of our program. Ciao, adios, and bye-bye guys.

0: calon mahasiswa, sudah siap menentukan masa depanmu? Saatnya memilih kampus yang tepat. Bergabunglah bersama Universitas Awal Bros, kampus unggulan di bawah naungan Yayasan Awal Bros Bangun Bangsa, salah satu grup layanan kesehatan terbesar dan terpercaya di Indonesia. Dengan fasilitas lengkap dan modern, mulai dari laboratorium kesehatan berstandar industri, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan digital, hingga akses langsung ke jaringan rumah sakit Awal Bros. Belajar jadi lebih nyata, dan kesempatan karir terbuka luas.
1: Kuliahnya seru, dosen-dosennya profesional, berpengalaman, dan selalu mendampingi kami belajar dari teori sampai praktik. Aku jadi makin siap bekerja.
0: Universitas Awal Bros membuka penerimaan mahasiswa baru. Dapatkan berbagai manfaat eksklusif, program magang langsung di industri kesehatan, peluang beasiswa, hingga pembinaan karir sejak semester awal. Banyak program studi yang dimiliki pada kampus utama di Pekanbaru. D3 Radiologi, S1 Kedokteran, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Fisioterapi, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Informatika, S1 Akuntansi, serta pada kampus PSDKU di Batam, S1 Keperawatan, S1 Kebidanan, D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Pendidikan Profesi Bidan serta Profesi Nurse. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Daftar sekarang juga dan wujudkan masa depan kesehatan Indonesia bersama Universitas Awal Bros. Universitas Awal Bros, kampus profesional di bawah Yayasan Awal Bros Bangun Bangsa. Ilmu teruji, karir terjamin. Hubungi Kampus Pekanbaru, Jalan Hang Tuah, Jalan Karya Bakti nomor 8, Simpang BPG Kulim, Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Hubungi 082276268786. Kampus Batam, Jalan Abu Yaltama, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Hubungi 0857-6008-5061. Mau kuliah di Universitas Awal?

jawab dulu. Cari kampus di Batam yang murah tapi kualitasnya gak murahan. Universitas Ibnu Sina jawabannya. Bayangin aja, uang pangkal cuma 2 jutaan, SPP mulai 600 ribuan per bulan. Tapi kampus dan program studinya sudah terakreditasi baik sekali. Di Universitas Ibnu Sina kamu gak cuma kuliah, tapi dipersiapkan jadi lulusan yang siap kerja, inovatif, dan berprestasi.

0: bisa jadi lebih cepat. Dan kamu yang berprestasi di akademik maupun non-akademik, ada beasiswa juga loh.
1: Wow.
0: Pilihan program studinya juga lengkap. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S2 Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi. Fakultas Teknik, S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Logistik, S1 Teknik Perkapalan, S1 Sistem Informasi. Fakultas Ilmu Kesehatan, S1 Kesehatan Lingkungan, S1 Kesehatan Keselamatan Kerja atau K3, S2 Kesehatan Masyarakat. Banyak mahasiswa dan alumni UIS yang sudah berprestasi dan bekerja di berbagai bidang profesional. Yuk daftar sekarang di pmb.uis.ac.id. Kunjungi Instagram @official.uisbatam atau hubungi WhatsApp di 08217007887. Universitas Ibnu Sina, kuliah berkualitas, biaya bersahabat, masa depan lebih hebat.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah SWT akan memasukkan

karena kamu telah melalaikan sholat Isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membendamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus-menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan tiga siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah, kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya tiga baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat. Wih, gimana kabarnya? Hari ini semoganya semua baik-baik saja. Yang tadi mungkin baru aja berbuka puasa, selamat berbuka puasa ya. Dan spesial banget nih malam takbiran, kita bakal kedatangan tamu spesial banyak banget lah pokoknya. Karena aduh, pasti semuanya udah nunggu-nungguin dari tadi. Kita bakal ngobrol sama seorang diva. Itu dia, diva pujaannya seluruh Indonesia pokoknya. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama Mimi KD alias Krisdayanti. Nanti tapi sabar dulu, siapin dulu pertanyaan di 0811 800. Kunci dulu, Pak, nih gue jadi nervous nih. 0811 800 125 gitu ya. Langsung aja sekarang WhatsApp atau juga di live chatnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol abis yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Okay, teman berdua, seperti janji Angga tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan sama the only one, Chris Dayanti. Halo, selamat malam.
1: Thank you Angga.
0: Baik, alhamdulillah baik banget.
1: Terima kasih banyak sudah memberi ruang malam hari ini.
0: Yes.
1: Selamat berbuka puasalah. Puasa kita dilancar dan semoga doa-doa teman-teman semuanya dijawab Allah.
0: Amin.
1: Allah.
0: Amin.
1: Angga yang masih jomblo biar dapat jodoh. Apa enggak?
0: Udah punya anak dua.
1: Oh, punya anak dua ya biar tambah lagi anak.
0: Oh iya, ya, amin.
1: Biar tambah berkah, rumah tangganya semakin hangat.
0: Amin. Aduh, didoain sama Mimi
1: Kadi. Jadi kalau ngomong hangat, ngomong keluarga, kalau ngomong cinta, kebersamaan, itu kan nggak jauh dari I love you.
0: I love you.
1: Sesuai dengan my extended play.
0: Betul.
1: New extended play, I love you.
0: Itu dia, langsung di bridgingin ke situ loh.
1: Nah, gitu udah diputar belum nih sama Broadway FM.
0: Udah dong, ya namanya MD kita Oza tuh langsung gercep kalau misalnya, wah Mami Kade bikin EP nih,
1: thank you,
0: diputer. Berarti
1: tapi karena memang pendengar kita kan semakin beragam ya usianya gitu kan. Apalagi yang dengar Pro 2 FM kan juga pasti secara general anak muda, bahkan sampai yang seumuran saya, bahkan lebih senior lagi tuh seneng banget. Aku tuh gak pernah absen dengerin Pro 2 FM ketika waktu masih di parlemen, karena memang kan otomatis kan semua berita-berita kan general kan.
0: Betul.
1: Di sini ada musik, politik dan lain-lain. Jadi Betul. Aku senang banget malam hari ini undangannya.
0: Kita juga ngerasa terhormat banget lah ya, bisa jarang-jarang pokoknya kita bisa ngobrol sama Mimi Kade gitu ya.
1: Karena iya, sama-sama.
0: Berarti udah sekian lama, berapa lama akhirnya bisa ngeluarin single lagi Mimi?
1: EP ini ya.
0: EP.
1: Jadi EP ini sebetulnya extended play ini adalah keberlanjutan dari single yang dirilis di Januari, Breathless itu. Jadi ada 3 lagu berbahasa Inggris yang sudah direkam pada tahun 2019 di salah satu studio di Amerika. Waktu itu adik saya dan suami saya memang kerja sama komposer di Los Angeles untuk kerjasama gitu kan, mereka bareng gitu, discuss lagu, aransemen, terus mau bikin apa yang cocok buat Kade. Nah, begitu selesai produksi 3 lagu ini, saya dapat tugas waktu itu di parlemen kan, jadi gak sempet lah untuk bisa ngerilis 3 lagu ini. Sampai pada akhirnya di 2026 ini, ada kemurahan segalanya untuk bisa membuat EP tambahan 2 lagu yang baru saja diciptakan oleh seorang pencipta lagu anak muda, published by Aquarius, perempuan, penyanyi juga asal Sulawesi Utara, yang bikin lagu I Love You ini, dan satu lagu yang diciptakan oleh Mariska dan juga Mariska. Adis dan bersama saya. Kita ciptain lagu yang judulnya Merasa Cinta. Jadi memang 2 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu bahasa Inggris ini dijadikan satu di
0: EP.
1: Extended play ini, di EP ini. Jadi sebetulnya sih untuk nilai produksi, aku cukup produksi ya kalau untuk musik ya, baik itu single dan lain-lain. Cuman kan waktu kita promo tuh gak selama zaman dulu kan ada gitu, karena overlapping dari semua produksi seniman-seniman kita tuh luar biasa dahsyatnya. Di balik dari segi positifnya, aku seneng ya semakin banyak anak-anak produser musik yang sangat-sangat produktif untuk keluarin single, baik itu album, tapi mostly banyakan single ya. Kalau kita lihat di digital platform, semua anak-anak muda, terus hampir general itu musik-musik baru, sampai kita punya songre baru, punya genre baru, yang apa, songdut apa?
0: Hipdut,
1: kayak seperti itu. Nah, itu kan artinya begitu pasar musik kita tuh demandnya gede banget, ya kan? Dan dijejelin musik apapun tuh masyarakat kita ya ada some of virals, some enggak gitu, some yang long lasting gitu, tapi tetap punya pendengar masing-masing kalau menurutku sih gitu. Jadi aku nggak pernah khawatir untuk bisa merilis lagu kapan saja, dan aku percaya bahwa pendengar musik itu tetap ada dan tetap setia. Ya syukurnya ya kita terus punya imajinasi untuk berkreasi aja.
0: Betul. Gitu. Tapi Mimi Karit berarti termasuk yang kecap juga ya, maksudnya dengan apa pergerakan musik industri sekarang yang sekarang itu masih tetap kecap ya?
1: Sangat-sangat, karena kan aku punya anak-anak yang otomatis juga mereka referensi musiknya bagus. Terus otomatis saya juga referensi musiknya kan sangat-sangat dinamis banget gitu loh, lagu barat, lagu manapun, apalagi sekarang K-pop, terus bahkan sekarang lagu India, segala

0: seneng baca.
1: Nah, pokoknya itu dia. Berarti ya, emang ada pergerakan ya?
0: Iya, jadi seneng lah ya. Mm-hmm. Ada satu saat musik-musik kita tuh benar-benar kayak terjajah gitu kan. Mm-hmm. Terus transformasi dari analog ke digital semuanya gitu berubah. Mm-hmm. Tapi nanti so far akan kembali. Jadi mm-hmm. kita nggak pernah boleh pesimis ya mm-hmm. kalau ada di industri gitu. Mm-hmm. Paling ya satu dekade nanti berubah sistemnya atau bagaimana gitu kan berubah. Tapi kalau rasa tentang keinginan kita untuk dengar lagu tuh semua orang tetap dinamis, tetap banyak, tetap bagus.
1: Nah, pada saat bikin EP ini kalau dibandingin sama proses produksi pada waktu itu gitu ya, lebih cepat apa lebih detail lagi kalau mimikannya?
0: Nah, sekarang itu luar biasanya teknologinya maju. Studio-studio yang semakin canggih. Tapi additional player-nya yang
1: canggih-canggih juga
0: konvensional itu tetap bisa juga semakin
1: menyatu
0: sih, mengikuti ya. Kalau aku pikir gitu, tantangan zaman semakin besar, terus teknologi juga semakin canggih, kitanya juga kan pasti akan mau berlari untuk mengikuti itu. Jadi saya pikir banyak kok orang Indonesia yang cerdas yang mau updating dia punya skills gitu. Sehingga studio gitu. Kita studio, oh ternyata studio sekarang udah Dolby Atmos.
1: Yes.
0: Ya kan seperti itu gitu. Terus ya ternyata kecanggihan teknologi ya sistem kerjanya semuanya jadi detailnya tuh lebih cepat kelihatan. Jadi kita ibaratnya nyanyi juga ya nggak pakai auto tune, cuman maksudnya kan kita pingin kualitasnya tetap bagus.
1: Betul.
0: Mensejajarkan dengan teknologi yang semakin maju, itu aja sih. Lebih cepat sih.
1: Lebih cepat ya produksinya. Proses workshopnya gitu.
0: Workshop, alhamdulillah kita kerjasama sama orang-orang lama. Jadi saya dengan music director DJ Sumantri dan ini kali pertama sama DJ Sumantri, terus aku kerja sama adikku juga dan juga sama Irfan Nat,
1: vokal coachnya ya,
0: vokal direkturnya
1: ya.
0: dan saya paling ke studio workshop langsung take itu 4-5 kali musik juga selesai 2 lagu, terus mixing mastering cepat semuanya, termasuk foto dan lain-lain kan. Sekarang kalau dulu foto 10 hari
1: ini langsung jadi ya.
0: Sekarang udah selesai gitu.
1: Boleh tahu nggak sih biasanya mimikannya tuh kalau lagi produksi paling rewel soal apa sih? Soalnya kemarin ya ini basic dari ini ya, dari pengalaman ya, karena sempat ngeband sama Mimikade gitu di itu sangat-sangat apa ya, enggak neko-neko gitu. Kayaknya langsung jadi gitu, enggak rewel. Nah, pengen tanya sebenarnya di sisi apa sih biasanya Mimikade yang agak-agak apa ya?
0: Agak-agak detail.
1: Agak detail tuh apa biasanya?
0: Enggak, kalau saya pikir karena orang udah naikin standarnya ketika kerja sama sama saya gitu.
1: Iya kan? Iya benar-benar.
0: Iya benar kan? Benar-benar. Musisinya juga pasti musisi yang bagus yang dipilihin untuk isi string pasti.
1: Yeah.
0: Ternyata yang ngisi string lagu I Love You ini sama yang ngisi string lagu Mencintaimu 25 tahun yang lalu.
1: Serius?
0: Mas Oni.
1: Mas Oni. Juga. Waduh.
0: Tapi kan dia punya pengalaman, jam terbang, terus kualitas yang gak diragukan. Jadi ketika itu campur teknologi ya udah tambah canggih.
1: Jadi gitu. lebih ke situ ya?
0: Jadi lebih ke, ya paling saya ada rasa-rasa misalkan kurang enak atau songnya gak perlu pakai bridge deh. Yang ini kayaknya beda dari sebelum-sebelumnya.
1: Pernah kayak gitu ya?
0: Yang penting pokoknya feel-nya deh, rasanya deh gitu. Sama paling foto saya discuss sama, karena aku kerja sama adik yang lebih punya POV millennials. Jadi tahulah market yang sebetulnya lebih engage ke pasar kayak gimana sih. Jangan terlalu yang berat atau yang simple tapi tetap kena ke berbagai kalangan gitu.
1: Wih, seru. Kita mau dengerin dulu nih. Kita mau dengerin lagunya Krisdayanti yang pertama dulu nih. Kita mau dengerin On The Way Up dulu ya.
0: Okay, On The Way Up ini rekamannya udah cukup lama. Tapi untuk sound dan lain-lainnya kita remaster lagi dari Amerika ke Indonesia, dan ternyata nggak kalah keren.

0: lebih bagus dan kualitasnya sama.
1: Dengan, waktu itu tag-nya di Amerika berarti?
0: Iya, iya, di Amerika.
1: Kita dengerin ya. Ini dia, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di MLC, di Music Live bareng sama Krisdayanti.

0: Yep, balik lagi tentunya masih di Music Lounge bareng sama Chris Dayanti. Tadi udah kita
1: dan Angga.
0: Yes, betul. Itu tadi kita sempat pas di off air tadi sempat ngomong kalau misalnya aduh, kok bisa gitu ya? Tiba-tiba seorang diva itu menjadi seorang atlet usyu juga. Itu kayaknya satu-satunya di dunia itu kayaknya ya. Siapa coba? Kayaknya Jelo gak pernah jadi apa gitu, atau Mariah Carey pernah jadi atlet, kayaknya gak ada deh.
1: Itu tuh jadi bencana membawa berkat. Jadi waktu
0: COVID ya?
1: Waktu COVID, itu kan mau harus, kan kita semuanya dirumahkan tuh kan ya. Dirumahkan, terus ada saya harus cari olahraga apa yang bisa dapat bonus sehat, terus juga bisa outing di luar karena di samping rumah ada lapangan kecil gitu ya, dan aku nemu coach perempuan yang bisa datang ke rumah setiap hari. Jadi ya seneng akhirnya bisa belajar satu olahraga yang sekarang jadi hobi, dan aku udah jatuh cinta di dalamnya karena ternyata atlet itu cepet sekali pensiunnya, karena bibit di negara kita nih olahragawan ini luar biasa banyaknya.
0: Oh.
1: Karena mereka ngejar masuk pelatnas kan. Pelatnas itu kan dilatih terus digaji, mohon maaf ya. Kak digaji ya. Entah sekarang kena efisiensi atau
0: enggak
1: ya. Okay. Cuman kan mereka benar-benar dedikasi gitu. Tapi karena dari kecil udah dipupuk, jadi 24 itu mereka udah pada pensiun. Nah, di wushu ini saya kayaknya satu-satunya olahraga, mungkin karena dari Tiongkok ya. Jadi mereka ada kelas veteran. Veteran kelasnya, ya jadi 29 tahun sampai 56 dan 60 itu veteran, tapi ada kelasnya A, B, C. Saya kelasnya E, karena udah usia 50. Jadi kita gak usah khawatir untuk compete sama yang umurnya di bawah kita dan lain-lain. Semua yang dinilai bahwa semua gerakan wushu itu patronnya sudah ada dari Tiongkok. Jadi wushu, seni bela diri kungfu memang itu udah gerakannya tuh udah patronnya udah ada, tinggal
0: kayak
1: bagaimana,
0: gitu tinggal dipraktekin aja gitu ya.
1: Kita praktekin kelenturan sama tubuh kita, endurance kita, terus ya kesiapan dan juga kekuatan otot-ototnya semuanya kelihatan gitu.
0: Tapi banyak yang protes pas itu. Ah enggak mungkin, ini mah 50 tahun gitu kayak. Ini masih muda ini. Enggak percaya. Itu ini curang nih, masih muda gue ikutin.
1: Mungkin itu juga yang bikin aku juga jadi terlihat sedikit umurnya kan kita semua warga pasti akan menambah ya endurance, terus menambah stamina, terus ya bonus-bonus lainnya adalah stress, terus goals untuk penurunan berat badan sedikit, pasti itu ada. Enggak boleh lah, jangan bajunya aja Adidas dong. Harus olahraga dong.
0: Mau dilatih sama Mimi, kan mau wushu, aku juga mau wushu lah pokoknya.
1: Iya.
0: Tapi pakai alat juga gak sih itu? Ada yang pakai alat juga ya? Pakai pedang gitu ya?
1: Oh iya, itu namanya senjata, pedang, golok, tombak, koya, itu semuanya ada di situ, kipas, dan bahkan tangan kosong semua ada. Tapi pemanasan dan lain-lainnya satu jam itu termasuk agility, cardio, semua ada di dalam.
0: Wah, itu. Dan itu pastinya akan berpengaruh sama endurance-nya soal nyanyi juga ya, karena nyanyi kan pasti.
1: Betul, aku dapat stamina, pernafasanku juga lebih panjang, lebih bagus.
0: Jadi ketika kita lihat sekarang, ada EP yang 5 lagu yang bagus-bagusnya, pasti ada ngaruhnya dari itu juga gitu.
1: Iya
0: ya.
1: banget.
0: Nah, boleh cerita dong tentang, kalau tadi kan lagunya 2019 ya, lagu-lagu yang lain seperti I Love You ini ceritanya tentang apa?
1: I Love
0: apa?
1: You kita rekam di Februari.
0: Februari.
1: Januari.
0: Bulan
1: puasa ya, Februari, akhir-akhir Februari kita take vokal, terus dua kali pertemuan, terus merasa cinta juga dua kali pertemuan, 4-5 kali lah kita di studio, terus untuk backing vokal dan additional play lain-lain, semuanya mungkin 2 minggu lah kurang lebih selesai.
0: Dan terus, ini kan hampir semuanya tentang cinta banget gitu ya? Tentang.
1: Iya, karena memang kan sebetulnya kan kalau cinta tuh lebih luas aksesnya, nggak hanya tentang pasangan, tapi juga tentang penguatan persaudaraan, keluarga, penerimaan, kasih sayang yang terus bisa menyembuhkan satu sama lain. Jadi lagu I Love You ini memang pertama kali aku dengar diciptakan oleh perempuan dari daerah, dari kota Manado, aku langsung berpikir kalau enggak kita kasih ruang, mungkin pencipta-pencipta penulis-penulis lagu yang di daerah tuh mungkin enggak pernah ya. Bisa punya bayangan untuk bisa dinyanyiin sama, mohon maaf, kelas saya gitu. Pasti kan milihnya pencipta lagu ABC udah.
0: Boleh di-mention lagi namanya, Mi?
1: Namanya Yesusiana.
0: Yesusiana?
1: Dia penyanyi juga. Dia sekarang tinggal di Manado. Dan kemarin di live session saya mengundang dia untuk hadir, dan saya ajak dia untuk konten nyanyi bareng gitu. Dan suaranya bagus, dan dia benar-benar pure ya. Berterima kasihnya bukan karena lagunya dinyanyikan oleh siapa, tapi adalah kesempatan yang mungkin jarang dimiliki dan akan membuat semangat teman-teman pencipta lagu di luar sana untuk gak kecil hati, untuk gak putus asa, punya harapan. Sama ketika harapan dia menulis I Love You ini, ternyata dia juga ternyata punya harapan untuk mengajak teman-teman lain pencipta lagu di luar sana. Mungkin aja lagunya dipakai, ya kan? Gitu, dan enggak disangka-sangka lagu ini jadi pilihan.
0: Tapi bisa akhirnya Mimi KD nemuin tuh gimana? Nemu bisa ketemu sama lagu itu gitu.
1: Dari music director, dia berkorelasi dengan beberapa publishing yang memayungi pencipta-pencipta baru.
0: Gitu.
1: Jadi ini kan hal yang pemilihan lagunya udah banyak, tapi seperti kita kayak games gitu. Jadi lagu ini akhirnya yang menang. Tadinya saya juga ada argumentasi sedikit sama adik saya dan music director juga, apakah nggak terlalu message-nya terlalu ini nggak berat nggak, karena saya dengan umur sekian saya nyanyiin lagu ini. Oh nggak, justru kalau kita lihat di cover albumnya juga ada tulisan Love Chris Dayanti, ini menunjukkan engagement atau kedekatan yang sangat intim, gitu ya, untuk memberikan ruang buat pendengar bahwa lagu ini atau suaranya album ini bisa dimiliki oleh siapapun gitu.
0: Wih, itu
1: bisa
0: dia
1: mengungkapkan kasih sayang dengan lagu ini kepada siapapun gitu.
0: Aku yakin pencipta lagunya sampai sekarang masih sering nggak bisa tidur.
1: Kayak speechless
0: ya.
1: Gitu ya.
0: Ya kan?
1: Dan dia aku undang khusus kemarin dari Manado datang ke live session, terus ketemu beberapa penyanyi-penyanyi terkenal gitu yang aku ajak untuk kerjasama, dan seneng ya ngeliat wajah orang
0: banget,
1: berbunga, bangga gitu. Kan kita bang seneng gitu.
0: Jadi langsung kita dengerin aja. Ini dia I Love You ya. Sampai nanti ada beberapa lagu yang bakal kita puterin lagi. Dan juga buat teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya sama Mimi KD, bisa langsung aja WhatsApp atau juga di live chat ya.
1: Ya.

0: Waduh, waduh, waduh, waduh. Aduh, keren banget lagunya. Aduh, aduh, aduh. Ah, ini mah pantas aja kepilih.
1: Teman-teman Pro 2 FM yang dengar malam hari ini menjelang hari Idul Adha. Mencintai keluarga, mencintai pasangan, saya mencintai semua yang mendukung kita hidup lebih bermakna.
0: Betul.
1: Dengan
0: I love you. Itu itu iya memang bagus banget sih lagunya. Maksudnya memang ini pilihannya enggak salah gitu ya. Berarti kita semakin tahu benar-benar tadi belum mimikade gitu ya. Betapa pencipta lagu-pencipta lagu di daerah itu ya karyanya udah sebagus ini gitu.
1: Udah sebagus itu dan mungkin sejujur itu ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Ya, belum terkontaminasi sama apa.
0: Dan ini aransemen orkestranya sama Mas Oni ya?
1: Mas Oni, tapi music director-nya DJ
0: Sumantri ya.
1: DJ Sumantri.
0: Keren sekali. Dan pengen tahu sih sebenarnya aku selama perjalanannya Mimi Kadi gitu ya, sepanjang sepanjang waktu ini gitu ya. Okay. Ada enggak sih pernah di fase ada satu lagu yang aduh bosen deh nyanyiin lagunya gitu. Ada enggak?
1: Ya, memang lagu-lagu saya itu punya cerita dan energi besar karena mungkin saya enggak melulu bikin album tapi kadang nggak bikin album kita bikin konser. Dari bikin konser itu kita bikin live audio konsernya kita kita publish gitu. Jadi alhamdulillahnya sih
0: nggak ada ya
1: up and downnya nggak pernah ada rasa bosan gitu ya, apalagi seneng loh, bayangin setiap daerah saya itu nggak pernah khawatir gitu ya. Nggak pernah ribut bahwa band yang harus dari Jakarta, karena saya yakin teman-teman band di luar sana di daerah tuh mereka mainnya udah keren-keren gitu. Karena mereka juga kan pasti kalau dibilang ngulik pasti mereka ngulik ya, mungkin ya bunyinya aja mungkin nggak se
0: soundnya pasti dengan keterbatasannya gitu, mereka juga gitu ya.
1: Ya, tapi kan kita bawa Spencer dan lain-lain, jadi saya yakin kita juga kerjasama juga dengan teman-teman band yang lain. Terus saya juga kan terkenal dengan penyanyi yang sangat-sangat bisa nyaman aja. Lagu apa yang sedang tren atau lagu apa yang orang pingin denger gitu. Jadi saya kolaborasikan kayak misalkan lagu Cinta Tegarkan Hatiku, tiba-tiba masuk koplo gitu.
0: Kayak sayang gitu ya lagunya Via Valen gitu ya.
1: Bikin suasananya juga di panggung tuh kita happy, ya kan? Kita mau menghibur orang kan kita juga harus happy.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai suasana itu mengganggu kerja-kerja kita. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini nggak pernah ada rasa boring, karena misalkan contohnya sama Erwin Gutawa, Mencintaimu dibikin grande dengan koda yang kayaknya nggak bisa diganggu-gugat, udah itu udah keren sekali. Tapi tiba-tiba saya harus nyanyi sama Andi Rianto, dia bikin Mencintaimu versi salsa misalkan gitu, dan keren juga gitu, dan tetap KD-nya tetap ada gitu. Jadi sejauh ini aransemen itu sangat membantu kita juga ya, sangat-sangat membantu untuk bisa solid gitu untuk di atas panggung itu kita tetap grand gitu penampilannya. Jadi memang saya tuh maunya tuh musik itu semuanya instrumen itu semuanya bunyi, jangan cuma kelihatan aja gagah atau keren tapi nggak gong gitu.
0: Jadi itu ya, jadi benar-benar menikmati panggung itu yang paling penting ya Mikade ya, berarti ya. Menikmati
1: dengan musik, terus engage ke penonton, ngajak singalong penonton gitu tuh kan bikin jadi panggung hidup.
0: Dengan segala pencapaian yang sudah didapat ke Mikade gitu ya, album udah pasti udah banyak, penghargaan juga udah banyak, konser-konser besar dengan ribuan penonton tuh juga udah pernah gitu ya. Masih ada nggak sih milestones yang sebenarnya masih belum, aku masih pengen ini nih gitu, ada nggak sih?
1: Masih bukan tidak mungkin ya. Ini kita doa malam ini juga diijabah.
0: Iya loh, ini bisa, waktu
1: kalau bisa doa yang
0: bagus-bagus sih.
1: Muluk-muluk
0: banget gitu, ya benar.
1: Gitu kan. Saya kepingin gitu kan punya tempat konser yang kita tuh enggak harus berebutan sama pameran mobil. Tempat konser yang enggak harus sulit penonton untuk parkir. Ya kan, jadi kita pingin punya tempat konser yang memang akustiknya bagus, terus penonton itu bisa beli tiket yang gak harus mahal karena ongkos produksinya juga gak terlalu mahal karena semua ya kan, kalau di sini kan semua jadi mahal, tiketnya juga jadi mahal. Betul. Penonton jadi terbatas untuk menonton kita. Pengin tapi juga jangan bikin tiket jadi gratis karena kan kita juga harus
0: membiayai ekosistemnya yang bagus gitu ya.
1: Ya, ekosistemnya bagus. Jadi pinginnya punya tempat konser yang bagus, yang dengan megah, sound system yang bagus, penonton yang datang senang. Itu satu. Lalu album pingin bikin lagi album yang produksi 10 lagu atau 10
0: lagu ya, bukan hanya EP ya. Betul, gitu kan. Betul.
1: Zaman dulu lagi. Ya kalaupun harus teknologinya lebih canggih, mungkin ya label-label bisa hidup kembali seperti dulu. Ya kan, dulu kalau kita datang ke Aquarius Musik Indo kita bisa beli kaset-kaset.
0: Betul. Itu kangen ya, kangen ya. Aduh, kangen zaman itu ya.
1: Benar, pingin koleksi CD atau apa itu pingin bisa kembali kayak gitu. Toh kalau memang zamannya sekarang kita tetap harus bertransformasi menjadi lebih digital, ya nggak apa-apa. Yang penting lebih transparan, terus senimanya lebih sejahtera, itu kepinginnya aku.
0: Itu dia, mudah-mudahan nih, karena ini juga lagi Arafah kan, jadi mudah-mudahan itu semuanya bisa terkabul gitu ya.
1: Terkabul.
0: Tapi dalam waktu dekat ada nggak sih rencana mau konser lagi, konser tunggal lagi gitu?
1: Ya. Oh ya, sementara dalam waktu dekat ada dua konser membantu teman, konser Andi Rianto di 3 Juli dan konsernya Afgan Retrospektif 18 Juli. Itu dua itu. Lalu insya Allah persiapan tetap harus mau bikin konser tunggal. Semoga bisa terrealisasi.
0: Asyik, amin. Aduh, seru banget itu pasti ya. Kalau misalnya nanti konser tunggal gitu ya. Kemarin-kemarin mungkin udah sempat juga kolaborasi sama anak musisi-musisi muda gitu ya. Ada nggak yang lagi jadi incerannya Mimikade nih? Duh, ini lucu nih. Kayaknya bagus sih kalau misalnya nanti kolaborasi sama orang ini nih gitu.
1: Ya seperti Hibdut.
0: Hibdut pengen ya.
1: Anak-anak Timor yang sekarang merajai TikTok dan lain-lain ya, kalau kita bisa kerjasama kenapa enggak gitu kan. Dan pasti seneng kok, pasti seneng lah anak-anak muda. Bahkan saya pun kerjasama yang kemarin saya bantu Mahalini, bantu Afgan, kita bikin live session sama Nadif Basalamah. Itu yang saya tangkap dari hati mereka tuh, mereka senang bisa kolaborasi dengan penyanyi yang memang bukan masalah jam terbang ya, tapi kita sudah melalui sebuah proses panjang dan mereka senang dihargai dengan kebersamaan kita di produksi mereka itu.
0: Itu kok bisa sorot, itu keren banget yang sama hal ini yang mencintai pun. Aduh.
1: Nah, ya itu ampun. itu tuh simple cuman di ruang kotak. Tapi kan kita, ya saya juga ngerasa saat itu gak pernah bisa ngebayangin kita bisa ada di global YouTube.
0: Nomor berapa gitu waktu itu ya? Sampai trending gitu ya. Itu keren banget soalnya.
1: Nah itu kan mungkin karena orang selama ini berpikir bahwa lagu Mencintaimu itu gak bisa diapa-apain sama yang muda. Atau saya yang merasa punya kesempatan yang lebih luas nyanyi Mencintaimu, gak seneng lagu itu dibawakan sama anak muda. Nah ini mungkin ya netizen juga mungkin penasaran gimana. Jadi kalau saya rasa kolaborasi itu kita mesti tahu sih takaran. Jangan sampai kita punya ego sentris masing-masing terus sama-sama mau lebih gitu, jangan gitu. Kalau namanya kolaborasi ya kita harus tahu sama-sama narik
0: porsinya tarik sama gitu ya.
1: Benang merahnya ada di mana gitu. Kita sama-sama punya porsi yang pas lah gitu ya. Enggak ada yang terlihat siapa yang lebih dominan gitu. Pokoknya semuanya harus lebih dinamis. Ya kita obroli diskusi maunya bagaimana. Oh, Mimi tetap ambil yang bawah, Mahalini yang atas, oke tetap seperti itu, tapi tetap menampilkan ciri khas masing-masing, karakter masing-masing gitu. Jadilah seperti itu.
0: Kayak waktu konsernya yang 3 Diva sama LTZ itu, waduh, pecah banget sih itu.
1: Oh, Super Diva.
0: Super Diva ya. Itu keren Diva. Banget ya ampun itu bisa.
1: Itu keren, cuman kan kayak seperti kamu tahu itu kan tempat olahraga.
0: Iya, itu gaung-gaung ya.
1: Komplain gitu gaung-gaung. Ya mudah-mudahan lah.
0: Nanti dapat makanya
1: doa,
0: tadi
1: doa kita tadi dikabulkan
0: saat konser. Iya sih penting banget ya kita mendapatkan venue yang representatifnya itu benar-benar ya. Semuanya gitu, bukan hanya satu sisi doang. Ada yang tempatnya bagus tapi akustiknya kurang. Ada yang akustiknya bagus tapi tempat parkirnya gak ada. Ya gitu-gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu semua nanti bisa diijabah ya. Dan ada satu lagu lagi judulnya Merasa Cinta.
1: Ah ini seru nih, aku ikut nulis. Aku sih ngebayangin ini bisa menjadi kayak Mahadaya Cinta gitu. Dan aku senang ini kan biasanya kan kita nyicil satu-satu dengerin ke pendengar gitu. Ini kan enggak lima-limanya udah langsung
0: bisa jelas, bisa di streaming ya. Siapapun
1: yang pilih mana yang favoritnya silahkan. Mudah-mudahan Pro 2 FM terus
0: betul,
1: mau dengerin.
0: Betul. Jadi mau putarin. Mau pilih I Love You boleh, mau pilih Merasa Cinta juga boleh,
1: boleh.
0: Atau Breathless juga boleh, Never Gonna Let You Down juga boleh gitu.
1: Thank you.
0: Terakhir nih buat nanti sebelum kita puterin lagunya Merasa Cinta ya. Berarti kita bakal tungguin tadi kemungkinan konser tunggal masih lagi disiapin juga, konser yang bareng sama Afgan Ali Rianto. Terus ada project-project apa lagi nih? Atau mungkin wushunya mau pertandingan lagi biar kita doain menang lagi nih.
1: Wushu tahun ini kita akan ikut World Open Championship lagi di Shaolin. China. Jadi di tempat core-nya kungfu itu ada.
0: Curiga abis ini diajakin main sama Jet Li sama Jackie Chan sih. Waduh, atau sama Donnie Wu. Atau siapa yang baru-baru gitu ya, film-film kungfunya mereka seru-seru banget. Jangan-jangan diajak main film. Gimana coba pertanyaannya? Kalau misalnya nanti diajak main film kungfu gitu.
1: Waduh.
0: Atau sama Iko Uwais deh di sini.
1: Oh, Iko Uwais gitu ya. Canggih-canggih.
0: Kayaknya seru ya.
1: Ya, gak ada yang gak mungkin. Ya, kita lihat aja kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mata. Yang penting kita sehat.
0: Betul.
1: Ada usia yang sehat gitu. Penting.
0: Mimikade pokoknya kita tuh seneng banget. Mimikade masih mau ngeluarin album karena memang udah pasti ditungguin kita sama kita. Jadi mudah-mudahan nanti abis ini langsung ada album yang tadi kita udah juga sempat doain ya. Semoga album keluar, konsernya juga nanti bisa ada di tahun ini. Dan yang paling penting, lagu-lagunya yang ada di EP ini bisa jadi sound di TikTok, soundnya di Instagram. Misal kamu ngerasa relate sama lagu I Love You, relate sama Merasa Cinta, pakai soundnya, tag sama orang-orang
1: yang cintain. Terima kasih, Angga, buat thank you.
0: Makasih ya Mimikade udah ngobrol thank malam you. Hari ini.
1: Thank you.
0: Sehat-sehat selalu pokoknya.
1: Sama-sama sehat terus.
0: Semoga kita nanti terus. Ada event bareng lagi ya.
1: Thank you. Merdeka.
0: Ya teman berdua itu dia ngobrol kita bareng sama Mimikade, Krisdayanti di Music Live Chat. Ketemu lagi sama Angga besok ya. Tentunya seperti biasa di Music Live Chat. Angga pamit, bye-bye. Merasa Cinta.

Jam 8 malam saatnya Info Pro 2. Dari laman rri.co.id, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat memperkuat keikhlasan, kepedulian sosial, dan semangat berbagi pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Imam Besar Masjid Istiqlal itu menilai ibadah kurban memperkuat solidaritas sosial serta membantu masyarakat memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Menurut beliau, ibadah kurban tidak hanya memiliki dimensi spiritual tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Pembagian daging kurban dinilai menjadi bentuk nyata solidaritas sosial sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Karena itu, Nasaruddin mengajak masyarakat menjadikan Idul Adha sebagai momentum memperluas manfaat sosial serta memperkuat empati antar sesama. Menurutnya, semangat berbagi dalam ibadah kurban itu penting untuk memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial masyarakat luas. Masih dari laman rri.co.id, ganda putri Indonesia Pratiwi dan juga Siti Fadia gagal melangkah babak 32 besar Singapore Open 2026. Mereka dikalahkan ganda asal Tiongkok Liu Shengshu dan juga Tan Ning dengan strike set 15-21 dan 15-21. Pertandingan berlangsung selama 41 menit di Singapore Indoor Stadium pada Selasa 26 Mei 2026. Liu Tan tidak berhasil dihentikan, tapi Tiwi dan Fadia telah berusaha memberikan yang terbaik. Game dimulai dengan permainan seimbang, kedua ganda saling bertukar poin, namun Liu Tan mampu merebut interval. Ganda Tiongkok itu sempat tidak terkejar oleh pasangan Indonesia dan perlahan membuat selisih jarak dan akhirnya merebut game. Pada game kedua, dominasi Liu Tan juga tidak terbendung, mereka membuat game dengan menceploskan 4 poin secara beruntun. Ganda putri ranking 1 dunia versi BWF itu juga mudah merebut interval. Tiwi Fadia baru bisa bangkit mengejar setelah interval, tapi sayangnya pasangan Indonesia ini berhasil mencetak 5 poin secara berturut-turut. Namun selisih poin yang terlalu lebar menyulitkan mereka untuk mengejar poin. Sementara itu, Tiwi dan juga Fadia akan fokus mempersiapkan diri untuk Indonesia Open 2026 yang akan berlangsung pada 2-7 Juni. Demikian Info Pro 2, coming up next, jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Produweza.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro2FM.
2: Pro2FM,
0: teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi sama aku Manda. Dan malam ini aku bakal menemani kamu di Jaga Malam ya. Gimana teman Pro 2, kabar kamu malam ini? Gimana persiapan lebarannya besok ya? Jadi malam ini tuh memang malam yang spesial, karena sudah memasuki malam takbir menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriyah besok ya teman Pro 2 ya. Dan suara takbir udah mulai berkumandang nih, udah berasa banget kalau besok mau lebaran ya teman Pro 2 ya. Malam ini juga akan semakin meriah nih, karena ada pawai takbir dan juga mobil hias yang dipusatkan di kawasan Masjid Raya sekitar alun-alun situ ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang lagi di perjalanan atau mungkin mau menikmati suasana malam takbiran gitu ya bersama keluarga atau teman terdekat, jangan lupa nih tetap jaga keselamatan dan ketertiban ya teman Pro 2 ya, karena kan rame gitu ya. Jadi tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya teman Pro 2 ya. Dan di malam ini di Jaga Malam kita bakalan update informasi, Manda nanti bakal update informasi dunia hiburan, dan nanti mungkin akan sedikit intip-intip lalu lintas buat kamu ya teman Pro 2 ya. Siapa tahu kamu yang malam ini lagi di jalan gitu, di mana sih ada macet ramenya, nanti bakalan Manda update buat kamu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap tune in on Pro 2 FM.

yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: You are listening Pro 2 Era di Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2 dan kita masih ada di Jaga Malam ya. Sebelum memulai informasi-informasi, Manda mau update dulu nih buat kamu ya teman Pro 2. Mau intip-intip CCTV nih ya. Kita lihat dulu keramaian di sekitar Masjid Agung dan juga Masjid Raya gitu ya, di sekitar alun-alun juga. Ini terpantau mobil-mobil hiasnya baru pada jalan nih teman Pro 2 ya. Ini serangkaian mobil, mobilnya bagus-bagus loh teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu misalnya ketemu di jalan, ini mobilnya keren-keren banget ya. Kreatif ya, sungguh kreatif untuk membuat mobil hias gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi ini terpantau baru pada jalan nih mobilnya ya. Berdasarkan informasi dari Media Center Pemko Batam, ini rutenya itu berangkat dari Masjid Agung, kemudian menuju Simpang K Square, terus melintasi flyover Laluan Madani. Nah, terus dari situ terus tuh ke Simpang Indomobil, melewati kawasan Seraya dan berakhir di Simpang Polsek Batu Ampar, teman Pro 2. Nah, jadi kalau kamu yang malam ini mau lihat mobil hiasnya, kamu bisa melewati rute-rute itu ya teman Pro 2 ya. Atau misalnya kamu yang mau menghindari kemacetan di rute-rute tersebut, nah itu bisa dipantau-pantau lah ya. Ini sih kalau sekarang masih terpantau baru jalan dari alun-alun. Jadi ya diperkirakan setengah jam mungkin untuk sampai ke daerah sana ya teman Pro 2 ya. Nextnya ini aku mau lihat juga di daerah Bundaran Madani, ini masih terpantau ramai lancar ya teman Pro 2 ya. Gak ada kemacetan juga, gak ada penumpukan kendaraan di malam takbir ini. Terus juga kalau di Simpang Kasablanka juga terpantau ramai lancar nih teman Pro 2 ya. Tidak semacet kalau pagi, tapi ini lumayan ramai nih mobil-mobil yang mau ke arah Batam Center. Mungkin mau ini kali ya, mau lihat keseruan malam takbir pawai mobil hias itu juga bisa ya. Jadi ntar ketemu tuh ya di tengah-tengah gitu di Laluan Madani gitu ya teman Pro 2 ya. Nextnya ini aku mau lihat juga di Simpang Kuda. Kalau di Simpang Kuda ini terpantau sih masih ramai lancar ya teman Pro 2 ya. Cenderung kosong, cuman nanti mungkin akan lewat sini juga kali ya gitu. Jadi sejauh ini masih aman-aman aja, masih lancar-lancar aja jalan di Simpang Kuda. Dan terakhir aku mau update di Muka Kuning. Daerah Muka Kuning juga terpantau ramai lancar ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu nih yang lagi di jalan, lagi keliling-keliling malam takbir, hati-hati di jalan ya teman Pro 2 ya. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya selamat, karena besok lebaran ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan yang aneh-aneh, tetap taat rambu-rambu lalu lintas. Nanti abis ini Manda bakal balik lagi dengan informasi seru lainnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau.

Balik lagi teman Pro 2, Manda masih menemani kamu di Jaga Malam ya, edisi 26 Mei 2026. Dan malam ini Manda punya informasi buat kamu nih ya, dari dunia musik internasional nih teman Pro 2. Jadi di ajang American Music Award 2026 yang digelar di Las Vegas, ini menghadirkan banyak momen seru dari para musisi dunia ya teman Pro 2 ya. Dan tebak siapa yang mendapatkan banyak penghargaan di malam American Music Award? Seperti yang sudah diprediksi, ini ada BTS ya teman Pro 2 ya. Wah, congratulations. Ini pasti ARMY senang banget ya BTS mendapatkan banyak penghargaan ya. Jadi grup asal Korea Selatan ini nih sukses membawa pulang penghargaan paling bergengsi, yaitu Artist of the Year. Dan juga BTS ini memenangkan kategori Song of the Summer lewat lagu baru mereka tuh yang judulnya Swim ya teman Pro 2 ya. Bahkan mereka juga dipercaya membuka acara lewat penampilan lagu Hooligan yang langsung bikin suasana AMA tuh makin meriah ya teman Pro 2 ya. Selain BTS nih yang mencuri perhatian, ada juga musisi lain yang berhasil mencuri perhatian ya teman Pro 2 ya. Salah satunya adalah Sabrina Carpenter nih yang sukses memenangkan 3 penghargaan, yaitu Album of the Year, Best Female Pop Artist, dan juga Best Pop Album lewat albumnya Man's Best Friend gitu ya. Jadi Sabrina Carpenter juga memborong penghargaan nih di American Music Award ya teman Pro 2 ya. Selain itu juga ada lagu ini nih, kalau kamu tahu ya, lagunya Golden dari Huntrix. Nah itu emang lagu yang viral banget dari akhir tahun kemarin ya teman Pro 2 ya. Dari tahun kemarin 2025 tuh sejak sejak filmnya K-pop Demon Hunters gitu ya. Jadi lagu Golden ini berhasil membawa pulang penghargaan Song of the Year. Wah, congratulations ya untuk semua pemenang di American Music Award 2026. Dan untuk Best Male Pop Artist itu dimenangkan oleh Justin Bieber nih ya teman Pro 2 ya. Jadi memang ajang American Music Award 2026 tahun ini tuh benar-benar penuh kejutan dan penampilan spektakuler. Dan sekali lagi teman Pro 2 ya, fokusnya adalah di BTS tadi ya, karena dia membawa penghargaan juga mengisi acara AMA. Dan ini tuh membuktikan bahwa BTS nih masih jadi salah satu grup paling berpengaruh di industri musik dunia ya. Dan malam ini udah jam 9, nanti kita bakalan masuk di cerita penutup hari ya teman Pro 2 ya. Kira-kira enaknya malam ini bahas apa, nanti Manda akan update buat kamu ya. Jadi pantengin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa. Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

We are back on Jaga Malam teman Pro 2 dan kita sudah masuk di segmen cerita penutup hari ya, karena sudah jam 9. Jadi di cerita penutup hari ini dari jam 9 sampai jam 11 nih teman Pro 2. Ngomong-ngomong, malam ini adalah malam takbir. Jadi memang malam takbir itu selalu punya suasana yang beda ya teman Pro 2 ya. Pastinya ada rasa hangat, tenang, sekaligus bikin kita tuh jadi lebih banyak merenung gitu tentang perjalanan hidup gitu. Karena ngomong-ngomong juga nih, soalnya ini tuh Idul Adha ya teman Pro 2 ya. Dimana kalau Idul Adha tuh bukan cuman tentang perayaan atau kumpul bersama keluarga, tapi juga ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari Idul Adha ya teman Pro 2 ya. Jadi bagaimana kita belajar memahami arti ketulusan, pengorbanan, dan juga yang paling dekat nih dengan kehidupan sehari-hari kita, ya itu tentang belajar ikhlas ya teman Pro 2 ya. Karena ya, semakin dewasa tuh sadar gak sih kalau misalnya hidup kita tuh gak selalu berjalan sesuai yang kita mau ya teman Pro 2 ya. Jadi dari situlah kita belajar gitu ya, kita belajar bagaimana untuk bisa menerima banyak hal dengan lebih tenang gitu. Memang ikhlas itu sulit, tapi semakin dewasa kita akan bisa belajar itu ya teman Pro 2 ya. Jadi malam ini kita bakalan ngobrol santai soal ikhlas dengan cara yang sederhana ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya kamu punya cerita tentang hidup yang lagi kamu jalani dan bagaimana proses kamu ikhlas dengan hal itu gitu ya, kamu bisa WhatsApp di 0811 691 5502, atau kamu juga bisa gabung di Instagram di @pro2batam.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

It's Celah Hati by Hara ya teman Pro 2 ya. Anyway, malam ini di cerita penutup hari kita lagi membahas soal ikhlas dengan cara yang sederhana ya teman Pro 2 ya. Tema ini berkaitan juga dengan Idul Adha karena malam ini nih lagi malam takbiran ya teman Pro 2 ya. Jadi ini teman Pro 2, semakin bertambah usia kita biasanya tuh mulai sadar ya kalau hidup tuh nggak selalu berjalan sesuai rencana gitu. Ada hal yang kita perjuangkan tapi belum berhasil gitu. Ada juga pertemuan yang akhirnya harus selesai dan ada juga harapan yang ternyata belum bisa diwujudkan sekarang gitu ya teman Pro 2 ya. Dan dari situ nih kita bisa apa ya, perlahan gitu ya belajar tentang ikhlas gitu. Ikhlas sendiri ini memang tidak mudah ya teman Pro 2 ya. Dan kalau ikhlas itu bukan berarti kita menyerah gitu terhadap suatu hal, tapi menerima bahwa ada hal-hal yang memang gak bisa kita kontrol sepenuhnya ya teman Pro 2 ya. Jadi ikhlas itu sederhana seperti menerima keadaan hari ini, terus juga menerima diri sendiri atau berhenti menyalahkan hidup atas sesuatu yang sudah terjadi. Itu adalah proses ikhlas yang bisa kita jalani ya teman Pro 2 ya. Malam takbir seperti ini tuh memang sering bikin hati kita tuh jadi refleksi gitu ya teman Pro 2 ya, mengingat juga dengan prosesnya Idul Adha gitu, karena di Idul Adha itu kan kita belajar tentang tentang ketulusan, tentang pengorbanan dan juga kepercayaan ya teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang masih mau cerita nih soal ikhlas yang situasi apa sih yang bisa bikin kamu akhirnya tuh ikhlas gitu ya teman Pro 2 ya, kamu masih bisa gabung di WhatsApp di 0811 691 5502, atau kamu juga bisa DM di Instagram @pro2batam. Nanti habis ini kita bakal baca ini cerita-cerita dari kamu.

Zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga dengan produk Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man vs Machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Datring dong, Vin. Gak ada kuota nih.
1: Oke, pakai aja.
2: Passwordnya kali.
1: Do it your way.
0: Apa? Do it?
1: Do it your way.
0: Ketikin dong. Lagian juga password ribet banget. Pakai Inggris. Kita kan Indonesia. Cintailah bahasa Indonesia.
1: Indonesia tetap nomor satu. Tapi bahasa Inggris kan bahasa universal. Gak kalah pentingnya tahu.
3: Excuse me. Could you tell me where the toilet is?
0: I am sorry, sir.
1: Yes, sir. It's only 2 blocks from here. You can turn left and there you go.
3: Thank you so much.
1: Welcome. Nah, Joe, udah tahu kan pentingnya bahasa Inggris?
2: Untung ada kamu, Vin.
1: Practice make perfect.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

We are back on cerita penutup hari ya teman Pro 2 ya. Dan malam ini udah ada yang ikut gabung berbagai cerita tentang arti ikhlas versi mereka ya teman Pro 2 ya. Dan ini ada pesan dari Rani katanya nih teman Pro 2, aku lagi belajar ikhlas LDR sama suami yang kerja di luar kota. Awalnya berat banget tapi sekarang coba dijalani sambil bersyukur masih sama-sama diberi sehat. Masya Allah, aku ngerti banget sih apa ya, beratnya gitu ya LDR sama suami itu. Ya beratnya beda gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi semangat buat Rani, semoga kamu dan suami cepat kembali bersatu gitu ya, tidak LDR lagi gitu ya. Terima kasih sudah gabung malam ini di cerita penutup hari. Dan ini ada juga lagi dari Dika, kata kalau kata Dika nih, aku lagi belajar ikhlas gagal masuk kampus yang diinginkan. Awalnya kecewa banget tapi sekarang mulai sadar mungkin Tuhan lagi nyiapin jalan lain. Nah ya, gak apa-apa Dika kalau gagal di masuk kampus yang diinginkan. Kadang apa yang kita inginkan itu bukan yang terbaik ya. Jadi yakin aja kalau Tuhan tuh sedang mempersiapkan yang terbaik buat kamu. Semoga nanti di kampus yang baru, di kampus yang kamu diterima gitu ya, itu adalah yang terbaik buat kamu ya Dika ya. Tetap semangat, jangan patah semangat, karena dimanapun kampusnya kamu pasti akan belajar hal-hal yang baru juga ya Dika ya. Terima kasih sudah gabung juga di cerita penutup hari ini ya teman Pro 2 ya. Dan mungkin ya malam ini juga ada nih kamu yang sedang di posisi kayak Dika dan juga Rani gitu ya. Aku cuma mau bilang tetap semangat ya teman Pro 2 ya. Karena ujian-ujian itu datang tanpa kita bisa prediksi gitu ya. Jadi kalau kamu lagi dihadapkan dengan hal-hal yang berat gitu, kamu coba ikhlas, kamu coba belajar untuk menerimanya ya teman Pro 2 ya. Jadi belajar menerima sesuatu itu yang belum sesuai harapan itu namanya ikhlas juga ya teman Pro 2 ya. Jadi kadang hidup memang ya begitulah ya, ada hal yang harus dilepas supaya kita tuh bisa menemukan hal baik lainnya. Jadi buat kamu yang masih di tahap itu, pelan-pelan jalani prosesnya ya. Yakinlah kalau kamu pasti bisa melewatinya.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: Boy, gimana deh kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi. Misi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, ini kita sudah sampai di jam 10.47 ya. Saatnya sedikit refleksi dulu nih tentang tema kita malam ini, yaitu tentang ikhlas ya teman Pro 2 ya. Kadang tuh kita terlalu sibuk mengejar sesuatu gitu, sampai lupa kalau hidup kita tuh juga butuh diterima gitu. Padahal gak semua hal yang itu harus selesai hari ini gitu. Gak juga semua luka itu harus cepat sembuh, dan gak semua kehilangan itu harus terus disesali ya teman Pro 2 ya. Ada waktunya untuk hidup itu mengajarkan kita untuk berhenti sebentar gitu ya, lalu berkata kayak ya sudahlah, mungkin memang bukan untuk sekarang. Itu adalah proses untuk belajar ikhlas gitu ya. Dan dari situlah hati kita tuh biasanya mulai terasa lebih ringan. Kalau udah lebih ikhlas, biasanya lebih beban itu kayak keangkat gitu ya teman-teman berdua ya. Dan malam takbir ini selalu punya suasana yang hangat kayak gitu ya teman-teman berdua ya. Bikin kita tuh ingat sama keluarga, ingat rumah, ingat orang-orang yang disayang, dan juga pastinya mengingatkan kita kalau masih banyak kok hal-hal yang patut disyukuri. Jadi daripada kita menyesali hal yang sudah lewat, lebih baik kita ikhlas dan bersyukur terhadap apa yang kita miliki saat ini gitu ya teman Pro 2 ya. Dan akhirnya sampai juga nih kita di penghujung cerita penutup hari malam ini, edisi 26 Mei 2026 ya teman Pro 2 ya. Semoga malam takbir ini membawa ketenangan, kebahagiaan, dan pastinya hati kamu lebih hangat gitu ya untuk kita semua ya. Selamat berkumpul bersama keluarga ya teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang malam ini masih di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Dan Pro 2 FM masih akan terus menemani kamu sampai jam 12 nanti dengan lagu-lagu terbaik pastinya. Jadi Manda pamit dulu teman Pro 2. Selamat menyambut Hari Raya Idul Adha dan selamat istirahat.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan

0: kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam program A2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 26 Mei 2026, melalui frekuensi FM 105,5. Kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
6: Prodo FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Selamat pagi teman Pro 2. Ini saya Alba. Akhirnya aku buka suara soal spekulasi panjang yang bilang kalau dia pernah sebagai kandidat kuat pemeran James Bond menggantikan Daniel Craig. Pemenang Golden Globe ini bilang kalau namanya sama sekali gak pernah masuk dalam bursa pencarian agen rahasia 007 itu. Dan bangunan ini muncul pas proses pencarian resmi untuk aktor James Bond baru mulai berjalan. Idris Elba bilang kalau pihak studio sekarang sedang mencari sosok aktor yang lebih muda untuk menggantikan Daniel Craig. Makanya memang dia kata dari awal tidak pernah ikut dalam persaingan itu dan memang tidak pernah ada di dalam bursa yang dicari untuk 007. Kita beralih ke informasi lainnya, teman Pro 2. BTS berhasil memenangkan Artist of the Year di American Music Awards 2026. RM bilang kemenangan ini terasa spesial setelah seluruh member selesai wajib militer. Album Arirang sukses debut di puncak Billboard 200, teman Pro 2. Dan kemenangan ini diraih setelah BTS mengalahkan sejumlah musisi ternama dunia kayak Bad Bunny, Bruno Mars, Harry Styles, Justin Bieber, Kendrick Lamar, Lady Gaga, sampai Sabrina Carpenter. Pengumuman ini disampaikan oleh Busta Rhymes. Dan setelah menerima trofi, para member BTS naik ke atas panggung dan menyampaikan rasa terima kasih ke penggemar mereka atau ARMY. Tuh, selain itu juga Aram bilang karena ini spesial banget setelah semuanya menyelesaikan wajib militer, mereka dapat penghargaan ini. Dan juga berarti sekali buat mereka karena dipilih langsung oleh penggemarnya. Sekian dulu Info Pro 2, kita lanjutkan di Sepada.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Aduh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Selamat pagi teman Pro 2. Selamat Idul Adha. Wah, ini hari ini teman Pro 2 ya. Pasti banyak yang merayakan nih, yang karena memang di Indonesia kebanyakan mayoritasnya warga muslim kan. Dan hari ini juga udah pada siap-siap kan, jam berapa nih? 6.15 pada siap-siap mau sholat Idul Adha ya. Sholat Id di tempat yang paling dekat biasa teman Pro 2, atau mungkin malah agak jauhan dikit ke Masjid Raya. Ya karena di situ memang ada perayaan sholat Id nanti di jam 7 sekitar dataran Angku Putri situ sama Pro 2, kurang lebih jam 7 pas gitu mulainya. Nanti kita akan ada relay juga dari sana, siaran langsung. Teman-teman RI dari tadi udah di sana, udah standby, udah mempersiapkan buat kamu yang mungkin tidak bisa sholat Id hari ini, nanti bisa dengerin aja karena kita akan puterin juga. Dan pastinya teman Pro 2 kalau di Pro 1 bakal dengerin sholat Id dari Istiqlal. Kalau pengen tahu nanti bisa tunin di Pro 1 jam 7 juga, kalau yang di Batam di sini di Pro 2. Nah, aku punya informasi cuaca nanti bakal sampein juga buat kamu teman Pro 2 ya. Terus juga informasi lalu lintas juga, siapa tahu butuh. Ya biasanya habis sholat itu kalau di tempat yang rame kayak di Masjid Raya itu jalanan padet banget tuh. Itu keluar aja mesti agak ngantri kan. Ini juga mungkin yang datang duluan dapat saf paling depan mungkin, tapi keluarnya belakangan gitu. Ada atau hari ini ada yang berencana untuk agak sedikit belakangan gitu biar keluarnya gampang. Parkirnya susah cuy biasanya. Tapi kita akan lihat nanti ya teman Pro 2 di mana tempat-tempat parkirnya, terus juga keadaan jalan-jalan gimana. Buat yang hari ini masih kerja mungkin semangat teman Pro 2 ya. Nanti akan kembali lagi dengan informasi-informasi lainnya buat teman kamu masih di sepeda. Jangan kemana-mana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2, selamat gabung di Spada pagi hari ini bareng sama Yudi Semin kamu. Kita akan lihat cuaca dulu sama Pro 2 ya, sebelum aku kabarin kamu gimana kondisi lalu lintas, gimana keramaiannya di alun-alun Engku Putri, karena di situ ada sholat id ya. Semua warga Batam bisa sholat id di situ, berjamaah di situ sama Pro 2. Kita lihat dulu deh cuaca ya, karena ini penting banget, karena sholat idnya kan di luar nih. Kalau hujan kan mesti siap-siap lari ke Masjid Raya, nyebrang gitu nomor 2. Hari ini kalau menurut BMKG nomor 2 ya, itu di belakang Padang berawan. Di Batam hujan petir. Dari enggak tahu dari jam berapa, enggak ada jamnya, tapi dari daerah Batu Ampar, Sekupang, Lubuk Baja, Nongsa, Bulang, Siabeduk, Bengkong, Batam Kota, Sagung, Batu Aji, semuanya hujan petir. Suhunya dari 27 sampai 30 derajat Celcius. Mudah-mudahan nanti, kalaupun hujan nanti lah ya, setelah selesai potong kurbannya mungkin, karena habis sholat id kan ada panitia kurban tuh pasti masih kerja ya kan, masih potong-potong daging hewan juga, daging kurban, terus sudah itu ada distribusi mungkin yang bisa agak di hold dikit ya. Dan motongnya biasanya kan di lapangan gitu, butuh cuaca yang lumayan cerah lah, nggak sampai hujan petir soalnya cuy. Nah itu kalau dari BMKG. Sekarang kita akan lihat gimana ramenya traffic di daerah alun-alun Engku Putri Taman Pro 2 ya. Ini aku langsung akses dari CCTV-nya nih. Ini kalau dari depan pintu dibuka semua, ngomong-ngomong ya, gak cuma dari pintu yang biasa dari samping, ini di pintu mana nih? Gerbang Selatan. Gerbang Selatan itu yang ngadep ke Masjid Raya, ke DPRD. Itu dibuka juga. Ini parkiran motornya udah numpuk banyak banget, sampai 2 lapis ini ya. Terus mobil-mobil juga nih pada parkir di pinggir jalan nih. Ada motor yang udah parkir ke trotoar sih kayaknya ini ya. Soalnya di jalannya, di ruas jalannya itu juga ada mobil, udah gitu dari trotoar nih, trotoar, terus mobil, terus udah itu motor juga, baru orang lewat gitu. Ini ada yang parkir di DPRD juga kayaknya sama Pro 2 ya, parkir DPRD bisa digunakan juga. Cuman tanya sama abang-abang di situ yang jaga parkirnya di sebelah mana, karena pasti penuh juga. Ini di PMK juga pasti penuh parkirannya, penuh banget. Tanya deh, ada teman-teman dari Disub juga kayaknya tadi, dinas aku lihat yang ngatur parkiran, jadi bisa ditanya. Di gerbang utara juga, ini yang ngadep ke Hotel Haris, ke pelabuhan, itu bisa ditanya di situ. Ini ada bapak-bapak Disub kayaknya masih jaga di situ, bisa ditanya kalau mau parkir dari situ sebelah mana. Tuh, ini baru mau parkir ya, ini kayaknya ke daerah sampai ke dekat bundaran Masjid Raya ini kayaknya rame banget. Ini jam 6 lewat 39 menit sama Pro 2. Insya Allah ini mudah-mudahan sholat id di Engku Putri dimulai jam 7. Jadi ini udah rame banget. Kalau di lapangan Engku Putrinya ini kelihatan memang sudah ramai ya. Ini hampir setengahnya. Coba aku refresh dulu. Kayaknya ini agak telat sedikit. Apakah sekarang sudah mau penuh udah setengahnya? Ini sih hampir setengahnya tadi aku update ya, sekitar 10 menitan yang lalu. Coba kita akses lagi, kita refresh, bisa kelihatan lagi apa enggak. Nah itu ngomongin parkiran nomor 2 ya, ini juga banyak teman-teman yang berdinas di sana. Ada bapak-bapak dari Disub mungkin, teman-teman yang jaga parkir di situ, ngatur parkir, coba ditanyain aja gitu, parkirnya di mana gitu kan. Ini pada bawa mobil, pada parkir nih. Asuh coy, hati-hati ya, karena padat banget. Parkirnya juga ngikutin arahan aja. Jalannya pasti ketutup nih abis ini nih, sempit banget pasti yang lewat sini. Oke, ini masih bisa refresh, masih nungguin gitu. Di tempat lain aku ngelihat jalanan karena jam segini ya, ini masih sepi banget teman Pro 2, karena juga orang-orang pada sholat id. Jadi di jalan-jalan yang biasanya macet, yang biasanya rame itu gak ada kegiatan sama sekali. Nah ini parkiran udah nyampe ke depan kejaksaan, depan kantor BI bahkan teman Pro 2 ya. Jadi sudah rame banget. Tuh, ini juga masih banyak yang berdatangan gitu kan, mau sholat id. Tuh, yang naik motor juga masih banyak, yang naik mobil juga masih banyak. Silahkan teman-teman hati-hati di jalan, cari tempat parkir yang nyaman ya. Ada yang parkir di pelabuhan gak sih? Ini boleh gak sih? Ini banyak yang nyebrang soalnya, gak tau ini parkir di pelabuhan atau di Haris Hotel atau di ini kayaknya, di gedung BP. Ya, parkiran mobil nih, depan DPRD udah numpuk dua baris. Motornya udah nambah lagi. Tadinya cuma mobil, motor, satu kan, sekarang dua, jadi tiga. Jadi benar-benar udah padat banget di situ teman Pro 2. Jadi pastiin kalau mau sholat id ke alun-alun yang masih di jalan sekarang, masih bisa banget, silakan aja dateng ya. Karena aku pantau ini masih belum ada setengahnya sini. Ada sini setengahnya udah nih. Tapi orang-orang masih banyak yang datang ya.
masih berlalu lalang, belum ke tempatnya kayaknya, belum duduk di shaftnya. Silakan nih teman Pro 2, karena cuaca juga masih bagus kayaknya, tidak hujan kayaknya. Mudah-mudahan ya insya Allah tidak turun hujan untuk pelaksanaan sholat id pagi hari, jadi masih bisa sholat id di lapangan. Nanti juga kalau misalnya tidak rezeki ya turun hujan, itu akan nanti dipindah sholat idnya masuk ke masjid. Jadi teman-teman Pro 2 yang sudah ada di sana mungkin masih bisa dengerin ya siaran aku di sini, bisa siap-siap aja nanti gitu. Tuh ini biasanya banyak yang ini nih jual-jual koran buat alas nih kayaknya. Ini di pintu masuk udah ada nih yang jual tuh. Yang jual makanan juga banyak banget. Banyak banget. Ya buat habis sholat id mungkin. Ada roti-roti, ada apa nih tadi, sate-sate kayaknya. Pokoknya banyak banget dan ini ramai banget sama Pro 2 ya. Hati-hati di jalan buat yang masih menuju ke Engku Putri, masih bisa. Kalau ditanya, wah masih bisa nggak? Masih bisa. Kita juga akan siaran langsung nanti di jam 7. Kita akan update lagi nanti teman-teman berdua soal ini. Pastiin saya cun terus di 105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dan sholat Idul Adha berjamaah 2026 dari Dataran Engku Putri Kota Batam. Dan terdengar saat ini para jemaah sudah mulai berkumpul di Dataran Engku Putri, tepatnya di depan kantor Wali Kota Batam. Dan saat ini juga sudah ratusan jemaah sudah menempati safnya masing-masing. Kemudian para jemaah lainnya juga masih banyak yang berdatangan dari pintu masuk di Dataran Engku Putri. Karena sesuai dengan jadwal dari pemerintah Kota Batam untuk pelaksanaan sholat Idul Adha berjamaah hari ini akan dimulai tepat pukul 7.00 sebentar lagi. Dan saat ini juga dapat kami informasikan teman perdua bahwa di Dataran Engku Putri Kota Batam sudah berdiri satu tenda, tepatnya berada di depan sub laki-laki, dan nanti juga akan diisi oleh khutbah atau juga khutib kemudian dari pemerintah Kota Batam. Nanti pejabat pemerintah Kota Batam yang tadi juga baru saja diumumkan yang hadir langsung di pagi hari ini, Sekretaris Daerah Kota Batam Bapak Firmansyah. Kemudian sesuai dengan jadwal dari pemerintah Kota Batam bahwa dalam perayaan Idul Adha 2026 tahun ini, tadi malam juga sudah digelar pawai takbir, kemudian hari ini sholat Idul Adha berjamaah, dan juga nanti akan dilaksanakan penyembelihan hewan kurban. Dan kita dengarkan teman perdua untuk pengumuman pawai takbir yang dilaksanakan tadi malam.
1: Kemudian Kecamatan Sungai Beduk dinyatakan sebagai terbaik dua. Kemudian Sekretariat DPRD Kota Batam dinyatakan terbaik ketiga. Kecamatan Batam Kota dinyatakan harapan satu. Jemaah sekalian, tempat salat Idul Adha di Kota Batam tahun 2026 sebanyak 1020 dengan rincian sebagai berikut. Masjid dan musola.
0: Kemudian tadi baru saja kita dengarkan pengumuman untuk pemenang dari lomba pawai takbir ya, yang sudah dilaksanakan tadi malam, sudah dibacakan tadi pengumuman oleh pejabat dari pemerintah Kota Batam. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwa kegiatan pawai takbir yang dilaksanakan tadi malam ini dimulai atau dilakukan lomba mobil hias dari Dataran Engku Hamida menuju Masjid Agung Raja Hamida pada Selasa 26 Mei 2026 tadi malam. Kegiatan pawai takbir tidak hanya diikuti internal Pemko Batam, tetapi juga melibatkan instansi vertikal, masjid, musola, perbankan, hingga hotel di Kota Batam. Kemudian pemerintah Kota Batam juga menyiapkan hadiah total Rp36 juta bagi para pemenang lomba mobil hias. Dengan ketentuan lomba mobil hias tadi malam, yakni menggunakan mobil pick up atau lori maksimal roda 6, kemudian tinggi kendaraan maksimal 4 meter, serta wajib menampilkan tema, slogan, dan identitas dari peserta. Setiap peserta juga diwajibkan membawa tim berjumlah 7 hingga 10 orang. Dan tadi sudah dibacakan pemenang dari lomba pawai hias tadi malam. Selamat tentunya kepada para pemenang dari beberapa unsur kecamatan, instansi, atau juga vertikal. Kemudian seperti tadi yang sudah diinformasikan oleh panitia dari sholat Idul Adha 2026 tahun ini, bahwa pemerintah Kota Batam juga sudah menyiapkan ada 3 titik lokasi untuk pelaksanaan sholat Idul Adha berjamaah. Ini yang pertama ada di Engku Putri Batam Center, kemudian di ada juga di Masjid Baitur Rahman Sei Harapan, kemudian di Masjid Sultan Mahmud Riayat Shah ya. Dan untuk di Engku Putri Batam Center, tempat kami melaporkan di pagi hari ini, nanti bertindak sebagai imam, yakni Haji Muslim Ahmad. kemudian khotib oleh M. Nuruddin Zaini dan Bilal oleh Sony Faizal Sibandri. Kemudian untuk di Masjid Sultan Mahmud Riayat Shah, imam nanti dipimpin oleh Sufyan Mutakin, khotib oleh Kiai Haji Lukman Rifai, dan Bilal oleh Ustadz Mukholil. Sementara untuk di Masjid Baitur Rahman Sayyid Harapan Sukupang, imam dipercayakan kepada Rudi Maulana, kemudian khotib oleh Fatur Rahman, dan Bilal oleh Abdul Azizur Rahim. Kemudian teman Pro 2, nanti usai dari pelaksanaan sholat Idul Adha berjamaah 2026, pemerintah Kota Batam juga sudah menyiapkan hewan kurban, dan tentunya ini mengajak kepada seluruh masyarakat atau juga jamaah yang hadir di sholat Idul Adha berjamaah hari ini untuk bersama-sama menyaksikan dan juga mengikuti pelaksanaan kurban tingkat Kota Batam yang dijadwalkan pada pukul 9.00 nanti siang di Masjid Agung Raja Hamidah. Dan untuk tahun ini di Idul Adha 2026 ini jumlah hewan kurban nanti sebanyak 41 ekor sapi dan ada 3 ekor kambing. Teman Pro 2, kita akan dengarkan sambutan mewakili dari Wali Kota Batam yang pagi hari ini akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Batam, Bapak Firmansyah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi ilham. Pertama dan utama sekali kami menyampaikan permohonan maaf dan salam takzim dari Wali Kota Batam, Bapak Haji Amsakat Ahmad SSNSI. Beliau saat ini sedang menunaikan ibadah haji di Mekah, Tanah Suci. Itu mari sama-sama kita berdoakan agar beliau kesehatan dan kebahagiaan dalam melaksanakan ibadah haji. Yang kami hormati hadir di tengah-tengah

0: Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita dapat hadir di dataran Engkau Putri untuk melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah 20.026 Masihi. Selawat dan salam kita kirimkan ke hadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaat beliau di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini kami ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, atas nama pemerintah Kota Batam dan atas nama pribadi, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masih dan mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh warga masyarakat Kota Batam yang kami cintai. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang nilai keikhlasan, pengorbanan dan ketaatan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkurban hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai ibadah ritual semata, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian sosial, mempererat persaudaraan, serta meningkatkan solidaritas antar sesama. Sebagai masyarakat Kota Batam yang hidup di tengah keberagaman, mari kita jadikan Idul Adha ini sebagai penguat semangat gotong royong dan kebersamaan dalam membangun daerah yang kita cintai ini. Pemerintah Kota Batam terus berkomitmen menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta mendorong pembangunan yang maju, nyaman dan harmonis. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Kota Batam yang telah menyisihkan hartanya untuk melakukan pemotongan hewan kurban pada tahun ini. Semoga kurban yang kita sampaikan, yang kita keluarkan menjadi amal jariah buat kita semua. Lima, semoga amal ibadah kurban yang dilaksanakan dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan bagi Kota Batam serta seluruh masyarakat Kota Batam yang kita cintai. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan dukungan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kondusivitas dan semangat persatuan di Kota Batam yang kita cintai. Akhir kata, marilah kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan dan kemajuan bagi Kota Batam yang kita banggakan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami atas nama pemerintah Kota Batam mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masih dan mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Teman Prodia, tadi sambutan dari Sekretaris Daerah Kota Batam Bapak Firmansyah yang mewakili Wali Kota Batam, dan diketahui bahwa di Idul Adha 2026 ini Wali Kota Batam Bapak Amsakar bersama dengan istri sedang menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Dan teman Pro 2 dapat juga kami informasikan bahwa di Engku Putri pagi hari ini sudah mulai rapi barisan dari para jemaah, baik itu sub dari laki-laki maupun perempuan. Ini kami hitung ada sekitar ratusan jamaah yang mulai memadati dari dataran Engku Putri untuk bersiap melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah 2026. Sementara untuk kondisi sendiri di dataran Engku Putri terlihat cerah, namun ada sedikit mendung seperti itu, dan diharapkan pagi hari ini cuaca juga bisa bersahabat untuk para jemaah menjalankan sholat Idul Adha 2026. Dan sebentar lagi sholat Idul Adha 2026 berjamaah di dataran Engku Putri akan dimulai, dan seperti yang saya bacakan tadi bahwa untuk petugas sholat Idul Adha 2026 di dataran Engku Putri ini bertindak sebagai imam oleh Haji Muslim Ahmad yang pagi hari ini dari tadi pagi juga sudah berada di depan, berada di depan sub dari laki-laki, di tepatnya di depan panggung yang ada. Kemudian untuk khotib ini oleh Muhammad Nuruddin Zaini, kemudian Bilal oleh Sony Faizal Sibandri, yang tentunya ketiga petugas untuk sholat Idul Adha berjamaah 2026 pagi hari ini sudah berada di tempat dan sudah membersamai dengan para jemaah yang hadir. Dan tentunya ini merupakan suatu kebanggaan dari para jemaah sholat Idul Adha 2026 di dataran Angku Putri dengan cuaca yang terbilang cukup bersahabat pagi hari ini untuk menjalankan sholat Idul Adha berjamaah bersama dengan pemerintah Kota Batam. Dan teman Pro 2, sebentar lagi pelaksanaan sholat Idul Adha berjamaah akan kita mulai, dan tentunya kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 2026.
1: صلوا سنة لعيد الأضحى رأتيني جامعة الله.

Astagfirullah. صلي صلاة العيد الأضحى إماما لله.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط